0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Gak kerasa udah Senin lagi. Aduh, Senin lagi tiba-tiba. Ya kerasa dong Bang, masa gak kerasa sih? Kemana kena habis libur panjang. Ya ini saatnya kita beraktivitas kembali teman Pro 2. Nah Senin pagi ini ya, kamu pilih teh manis atau kopi teman Pro 2? Boleh dong komen-komen di WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt. Dan juga nanti aku jam 8 bakal live di TikToknya Pro 2 ya. Kita ngobrol santai juga di sana. Yang mau streamingan boleh di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, kamu bisa download dulu di App Store atau di Play Store. Gratis teman Pro 2. Jadi kita bisa streamingan dengerin Pro 2 dengan kualitas suara yang digital gitu. Wah itu asik banget sih. Kalau ngomongin soal teh manis atau kopi di pagi hari ya, ini setiap orang beda-beda. Kalau aku sih kayaknya pagi itu kalau kopi jangan yang manis sih ya. Tapi kalau kopi-kopi yang rada-rada pahit gitu okelah gitu. Tapi kalau misalkan teh pun teh manis cukup oke. Kalau misalkan aku gak sarapan apa-apa yang sarapan yang berat atau apa gitu, kayaknya teh manis juga oke teman Pradu. Jadi gak apa-apa sih kalau aku fleksibel aja ya. Seadanya lah ya. Nah buat teman Pradu, kalau kamu mungkin yang punya GERD atau asam lambung gitu, kayaknya kurang cocok ya minum kopi gitu. Atau teh-teh juga kurang direkomendasiin sih. Tapi kalau misalkan tehnya manis, gak terlalu banyak, cuma tipis-tipis aja juga, itu masih oke lah ya. Tapi kalau misalkan kamu gak bisa dua-duanya, ya kayaknya air bening ya, yang bening sebening senyuman dan tatapan matamu. Wih. Itu bisa pakai air itu ya teman Pro 2 ya, air doa. Ya buat dikonsumsi biar lebih sehat aja gitu ya. Oke, aku tunggu komentar kamu teman Pro 2 sampai nanti kelar jam 9 di Sepada sesi pertama. Kita dengerin dulu dari miliknya Tiara Andini dengan Janji Setia. So, check this out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Banyumas resmi diproyeksiin jadi sentra pembinaan atlet rugby ya di Jawa Tengah lewat kolaborasi Pengprov Rugby Jateng dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan langkah ini dimulai ya dengan sosialisasi dan juga coaching klinik teman berdua di lapangan Mas Mansur Kampus 1 UMP ya, buat menjaring bibit unggul dari kalangan mahasiswa. Dan ternyata pemilihan basis kampus ini didasari potensi mahasiswa olahraga yang punya dasar fisik kuat dan juga pemahaman sport science ya yang memang oke gitu. Tujuannya jelas ya, buat nyetak atlet berprestasi buat dibawa ke ajang nasional kayak PON gitu misalkan. Nah, mahasiswa prodi ilmu keolahragaan IKOR UMP ini diajarin langsung teknik dasar macam passing, passing bola oval ya, terus ada agility sampai line up bareng atlet rugby Banyumas. Dan rugby ini ditegaskan bukan olahraga berbahaya selama teknik yang dipakai benar ya. Fokusnya bukan cuma di fisik tapi juga di disiplin sama kekompakan tim. Dan target kedepannya bakal dibentuk unit kegiatan mahasiswa atau UKM rugby di UMP biar ekosistem pembinaan di Banyumas itu makin paten dan berkelanjutan tentunya. Nah, buat anak muda yang memang suka banget dengan olahraga ini ya, mudah-mudahan bisa berprestasi nih ketika nanti masuk di apa ya namanya kayak ajang nasional gitu misalkan kayak PON teman Pro 2.

0: tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Ya teman berdua, mungkin bagi kamu yang suka banget ya pagi-pagi itu kayak ngeteh dulu, minum dulu gitu. Nah ini bisa teman berdua menikmati minuman-minuman di pagi hari ya. Kamu tipikal orang yang suka kalau minum itu pakai yang manis-manis, misalkan teh manis atau kopi manis atau seperti apa? Atau mungkin kamu pilih antara teh manis atau kopi, aku mendingan kopi aja deh kak. Boleh dong, kamu bisa share ya cerita kamu melalui WhatsAppnya Produa 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua_pwt ya. Nanti aku jam 8 bakal live kok di TikToknya Produa. Coba aku baca dulu yang udah ikutan join. Ada siapa aja ini teman Produa? Okay. Ada Anissa di Purbalingga ya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Senin pagi lebih pilih kopi kakak. Oke ya, biar cetar ya kan. Udah ada asupan kafein. Ada Nuria di Banjarnegara katanya, aku lebih milih teh manis kakak. Oh iya, boleh teh manis juga boleh ya teman berdua. Yang penting bisa membangkitkan mood kamu. Dan di belakangnya lagi coba aku baca satu lagi teman berdua. Ada Kevin katanya, kopi hitam tanpa gula udah fix sih kak, biar mata langsung melek, hajar deadline hari Senin. Waduh, hari Senin udah dikejar-kejar deadline ya teman berdua. Padahal ini tanggalnya masih muda loh ya, tapi udah dikejar-kejar deadline. Gak apa-apa ya, Kevin tetap semangat ya. Buat teman berdua yang mau ikutan join, masih aku tunggu melalui WhatsAppnya Produa 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rriproduapwt. Dan selain itu, tunggu aja ya, aku bakal live di TikToknya Produa.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, aku sapa lagi yang udah join ya di WhatsAppnya Pro 2 terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Kita lagi ngomongin apa sih kakak? Senin pagi ya, pilih teh manis atau kopi dan kenapa teman Pro 2? Oke, coba aku baca dulu ya. Ada siapa ini? Ada Tiara. Tiara pilih teh manis. Teh manis anget dong. Biar pagi ini berasa tenang dan semanis aku. Ea katanya. Iya. Oke, terima kasih Tiara. Makin manis aja ya. Makin manis makin cantik ya kan. Oke, terima kasih. Ada Bimo di belakangnya. Kalau aku air putih aja lah kak. Dompet lagi menangis padahal baru juga hari Senin. WKWKWK. Kenapa ya hari Senin? Apa yang bikin dompet kamu menangis? Ini masih tanggal muda loh. Dompetnya udah menangis aja ya. Tapi semangat buat Bimo. Walaupun dompetnya lagi menangis, yang penting kamunya tetap happy, gak menangis juga ya. Langsung gas aja dengerin Pro 2 ya. Kali ini ada satu lagu dari miliknya Raisa dengan Bye Bye.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: FM Purwakarta.
1: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
2: Pagi, sepada, selamat pagi, teman Prodiga.
3: Urusan banjir di Karangbucung, Purwokerto Selatan ini bakal diberesin lewat proyek 2 kolam retensi di kawasan Sungai Bener ya. Dan proyek ini butuh dana sekitar 15 miliar rupiah, teman Pro 2, yang sumbernya diambil dari APBN. Dan lokasi dibagi jadi 2 titik strategis. Satu di open space perumahan Karangbucung Permai, KPP ya, buat nanganin banjir wilayah selatan sungai. Satunya lagi di depan SMK Teknas ya, buat ngurusin limpasan air di bagian utara. Dan status sekarang, detail engineering design atau DED udah kelar ini dipaparin dan lanjut ke tahap penyusunan dokumen lingkungan. Kemudian pemerintah lagi ngebut biar pembangunan fisik bisa langsung jalan tahun ini ya. Intinya kolam retensi ini disiapin jadi solusi jangka panjang biar pemukiman warga nggak langganan kerendam tiap debit air sungai ya, yang dimana meluap pas musim hujan, teman berdua. Jangan sampai itu terjadi lagi karena itu sangat mengganggu sekali aktivitas warga masyarakat.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Radio FM, Purwakerto, teman terbaik kamu.

Banyumas anjlok drastis ya, sekitar 50% pada tahun 2025 dari 480 kasus di tahun sebelumnya ya. Sekarang tinggal 200-an berkat program bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS. Dan Kemenak ini gencar masuk ke sekolah-sekolah ya bareng pihak kesehatan buat edukasi soal kesiapan mental, agama, sama resiko nikah muda gitu ya. Walaupun trennya turun, permohonan rekomendasi nikah di bawah umur masih ditemukan tipis-tipis ya di beberapa wilayah seperti di Purwokerto Timur gitu teman berdua. Jadi buat kamu yang masih muda banget teman berdua ya, pikirkan lagi kalau misalkan mau menikah.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa aku ada di live TikToknya Pro 2 ya. Aku sapa-sapa dulu yang udah ikutan join. Ada siapa ini? Ada Cecilia Fumiko. Selamat pagi. Ada Basile. Ya Allah, Bang Basile. Kemudian ada Mbak Dian Ngapak, ada Indri, ada RLLLY, ada Acul, dan juga tadi ada Mary. Mary ya, Mary ini udah ikutan join juga yang katanya minta digodain pagi-pagi sama abang-abangan gitu kan. Iya teman berdua, kalau kamu milih teh manis atau kopi, boleh banget ya ikutan join di WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt dan live TikToknya Pro 2. Coba aku sapa dulu, tadi ada Hilda Atika yang katanya teh manis sama roti bakar kakak itu perpaduan sarapan yang pas banget ya. Terus ada siapa lagi, ada Cecilia katanya aku kopi kalau teh manis ngantuk lagi. Oh iya, soalnya ada gulanya ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kali ini ada Rolling Stone ya, ini bakal ngelepas album baru bertajuk Florence dan pada Juli mendatang ya. Dan rilisan ini jadi momen spesial karena memuat rekaman drum terakhir dari mendiang Charlie Watts ya, yang diambil sebelum dia tuh tutup usia teman berdua. Ada Mick Jagger dan kawan-kawan ini pamer energi lewat lagu-lagu bertempo kencang ala punk rockers ya. Tapi tetap eksplorasi genre lain kayak country dan juga musik dance ya, biar tetap segar gitu teman berdua. Dan proses produksi album digarap kilat, cuma sebulan di London buat ngejar kesan mendesak ya, tapi penuh energi gitu. Gak main-main, sederet musisi gokil kayak ada Paul, ada Robert Smith juga ada ya, itu dari The Cure. Terus ada dari Chad Smith juga ada ya, ikutan kolaborasi di album ini. Dan single Into Star ya, ini sudah rilis duluan versi fisiknya, bakal tersedia mulai 15 Mei dalam format CD, kaset sampai piringan hitam gitu teman berdua. Buat kamu yang suka atau ngefans banget sama Rolling Stone ya, pastinya udah gak sabar ya, kita tunggu aja teman berdua kejutan-kejutan selanjutnya gitu kan, supaya kita makin gak sabar gitu ya. Kita tunggu aja, karena ini di 15 Mei ya yang bakal rilis untuk format CD, kaset sama piringan hitamnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagu Ambiar di Pro 2. Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau kamu tipikal orang yang pagi-pagi suka minum teh atau kopi teman berdua ya. Oke, coba aku sapa dulu yang udah ikutan join. Ada Desi Nata. Kadang teh, kadang kopi, sesuai mood aja kak. Oh begitu, ya gak apa-apa lah ya. Oke, di belakangnya lagi ada Supriham Cilongo. Assalamualaikum Mas Aris, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Senin ini? Alhamdulillah baik. Dari Mbak Supri Irham di Pejogol, Pejogol Cilongo. Kalau aku pilih minum susu coklat biar sehat. Terima kasih dan wassalam. Terima kasih. Ini di Pejogol ya, di Cilongo sana ya. Oke, di belakangnya lagi, coba aku baca lagi, ada Nabila ya. Nabila katanya, kalau aku kopi garis keras kak, nggak ngopi nggak jalan nih otak, asli deh. Oh iya. Ini biasanya kalau kayak Mbak Dian ya, Mbak Dian itu udah 3 gelas ya, belum 1 hari malah ya, pagi-pagi udah 3 gelas gitu. Kalau nggak ngopi katanya, dia bisa, ini kalau orang Banyumas sih bisa mendeman ya. Oke, thank you buat Nabila ya. Di belakangnya ya, aku baca lagi nih, ada Raka. Apapun minumnya yang penting semangat ya, jangan lupa sarapan juga biar nggak tumbang. Tanya, oh iya betul ya, harus sarapan dong. Apalagi kalau kamu sudah menghadapi drama-drama hari Senin ya, itu perlu banget energi ya, dan juga perlu protein yang cukup teman Pro 2. Vitaminnya jangan lupa ya biar gak tumbang, kata Raka. Oke, thank you buat teman-teman yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2. Ada siapa ini? Ada Mbak Dian, ada Mas Awal Budi, terus ada Kakak Vintata, Agus Setyo, Emi, ada Bude Caryati. Selamat bergabung ya. Kita dengerin lagu lagi biar lebih enjoy untuk kesempatan pagi ini.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal. FM Purwakarta.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, buat kamu yang jam segini mungkin masih kayak moodnya kurang bagus gitu kan, kayaknya ada baiknya kamu ngopi dulu atau ngeteh dulu, sarapan dulu biar kuat ya menghadapi drama hari Senin ini. Pagi-pagi udah banyak drama ya, aduh jangan teman Pro 2. Oke ya, nanti di sepada sesi pertama harus selesai, kita nanti lanjut lagi di sepada sesi kedua. Kita ngebahas tentang temanya itu kita Indonesia. Nanti kita ngomongin soal anak muda dan juga budaya gitu ya. Jadi ini pembahasannya mungkin agak berat, cuma kita dibawa enjoy santai aja sambil menikmati lagu. So pastikan diri kamu tune in terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya ke depan.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi kedua ya, kita Indonesia. Nanti kita bakal ngebahas tentang anak muda yang sekarang tuh lagi gencar mempromosikan budaya Indonesia melalui digital gitu. Wah, ini keren banget, anak muda banget ya. Nanti kita bahas santai aja gitu kan, dimana sekarang anak muda itu udah ada kecenderungan mereka, gimana ya, bisa dibilang itu dekat banget sama yang namanya teknologi, dekat sama digital gitu kan. Terus apa namanya, selain itu, selain digital, bisa juga pendekatannya itu melalui offline, sebenarnya bisa-bisa aja gitu teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau sekarang offline itu jangkauannya agak kurang luas ya. Tapi kalau digital itu bisa langsung sat-sat-sat-sat-sat. Cepat viral ya kan. Nah, nanti kita bahas deh kira-kira anak muda itu kayak gimana sih strateginya untuk mempromosikan budaya melalui

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi jelang siang teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari Senin awal pekan? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, semuanya semangat untuk memulai pekan yang baru ya. Meskipun tanggalnya udah tanggal 10 sih, but it's okay ya teman Pro 2 ya, tetap semangat di situ. Buat kamu yang kayaknya pengen banget dengerin lagu-lagu favorit kamu, boleh join bareng aku Siska di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang. Kamu bisa request 3 lagu Indonesia dan 2 lagu mancanegara favorit kamu buat aku putar di sini, 3 diantaranya ya. Dan kamu juga boleh kalau misalkan pengen salam-salam, sapa-sapa siapa gitu, orang yang spesial, it's okay ya. Mungkin kamu pengen kirim lagu itu buat siapa, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja kamu kirim request kamu ke 081 327 312222 atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Hai hai, selamat pagi jelang siang buat kamu yang udah langsung request ya di 081-327-312222 ataupun juga di Instagram @arari_pro2pwt. Langsung aku bacain yang lagunya tadi udah diputerin. Hai Mei, gimana kabar Mei? Mei di bulan Mei? Pasti kamu lagi happy-happynya ya. Katanya kak, aku mau list lagunya BTS Swim tadi udah ya. Terus tadi juga udah aku puterin yang Noah, Kau Udara Bagiku, berarti tinggal satu. Nanti aku pilihin yang Don't Let Me Down gitu ya. Dari The Chainsmokers ya. Kak mau jamrut selamat ulang tahun. Aduh itu gak masuk ya untuk apa namanya formatnya Pro 2 karena emang lagunya udah terlalu lama ya. Tapi aku ucapin aja deh selamat ulang tahun buat Mei. Kemarin berarti tanggal 9 ya. 9 Mei ya. Mudah-mudahan selalu bahagia. Wish you all the best pokoknya ya buat Mei ya. Katanya makasih ya kak kalau lagunya udah diputerin. Oke, terima kasih juga buat Mei. Nanti ditunggu lagunya. Terus juga ada Mbak Nuria, halo. Di Banjarnegara sana gimana kabarnya Banjar? Kok yang ditanya kabarnya Banjar? Bukan kabarnya Mbak Nuria. Aku yakin Mbak Nuria baik-baik aja. Buktinya bisa join ya. Join ke Pro 2 ya. Oke, katanya pagi menjelang siang Pro 2. Aku mau Vanessa Z barengan sama Roni Parulian yang tak akan terulang, boleh. Bernadia, oke. NPD, Justin Bieber dan Sienna Spiro buat penyanyinya, makasih happy always. Oke, terima kasih juga buat Mbak Nur ya yang ada di Banjarnegara. Satu lagi ada dari Mbak Supri, Mbak siapa nih? Supriham, oh Supriham yang ada di Cilongok. Wah ini berarti Mas ya. Oke, katanya mau request. Assalamualaikum Mbak Siska, waalaikumsalam. Mbak Supri ternyata Mbak Supri Irham di Pejogol Cilongok mau list lagunya Noah. Noahnya tadi udah ya. Virgon selamat tinggal, BTS yang Dynamite. Aduh, aku berarti cuman bisa puterin yang Virgon selamat tinggal karena tadi Anuahnya udah, BTS-nya juga udah yang Swim ya. Gimana nih Mbak Supri, gak apa-apa ya. Salamnya katanya buat Mas Jovan yang ada di Kober, Rindu Itu Berat. Buat Mas Dosan Pradana dan juga Dodi Widian, angkasawan favoritku. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you ya buat Mbak Supri, nanti ditunggu aja lagunya. Kalau gitu aku puterin yang suka sama The Chainsmokers.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Well, teman Produa, kali ini ya, sebelum aku bacain lagi kamu yang udah pada request ya, ini ada satu informasi dulu ya teman Produa, datangnya dari dunia entertainment, terutama buat kamu ya yang suka banget sama The Weeknd ya teman Produa. Emang lagi banyak banget yang mau konser di Indonesia ya. Jadi The Weeknd ini memastikan Jakarta sebagai salah satu lokasi The Final Leg Before Shutdown dari Tour After Hours Till Dawn. Dan The Weeknd bakal konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 hingga 27 September 2026. Hal itu diumumkan oleh musisi bernama asli Abel Tesfaye tersebut dalam pengumuman di situs dan di media sosialnya pada hari ini ya, Senin 11 Mei ya. Dan Jakarta merupakan kota kedua dalam leg terakhir yang mengkhususkan berada di Asia setelah Tokyo pada 20 September 2026. Dan setelah dari Jakarta, Abel bakal ke Singapura pada 2 hingga 3 Oktober, Seoul pada tanggal 7 hingga 8 Oktober, Bangkok pada 11 Oktober, Hong Kong pada 30 hingga 31 Oktober, dan ditutup di Kuala Lumpur pada 4 November 2026. Nah, untuk tiketnya akan tersedia ya mulai dari pre-sale pra penjualan artis pada hari Senin 18 Mei nantinya ya. Jadi bisa di kepo-kepo ini ya teman Produa, buat kamu yang mungkin emang nontonin konsernya The Weeknd di Jakarta International Stadium pada tanggal 26 dan 27 September 2026.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada city tournya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

satu lagu dari Sabrina Leanor dengan Haha ya. Aku puterin buat kamu yang udah request di 081-327-312222. Hai, selamat siang buat Maria ya. Lagunya udah ya, udah diputerin ya. Terus juga aku pengen sapa, ada dari siapa ini? Gak ada namanya, tapi di ini ada tulisannya Caca ya. Oke, okay. Lagunya udah ya, Sabrina Leanor yang Haha. Terus juga assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari Solihin ya. Kak, aku mau request dong. Oh, ini dari Mas Dian ternyata ya. Mas Dian di Karang Nana Sokaraja ya, tapi ininya tulisannya Solihin ya. Oke, thank you ya. Katanya mau request lagunya For Revenge yang Sadrah sama Jakarta Hari Ini ya Kak. Oke, salah satu ya. Soalnya apa namanya, kalau sama-sama dari For Revenge ya, berarti satu lagu aja gitu ya, satu judul lagu aja. Oke, terus juga selamat siang, ada dari Fatimatu Zahra, katanya mau request Enau yang Sesi Potret, terus Gala Bunga Mataharinya Sal Priadi sama Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Buat kasih sekatanya semangat Monday, mengudara sehat selalu. Makasih, sama-sama. Terima kasih juga buat Fatimatu Zahra yang ada di Cilacap sana. Kalau ngomongin Cilacap siang-siang kayaknya panas banget kayaknya ya. Panas pakai bet kayaknya di sana ya, di Cilacap ya. Di sini aja udah panas ya, apalagi kalau di Cilacap ya, teman Pro 2. Tapi apa namanya, apapun aktivitasnya hari ini sih, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Sekarang aku bakal puterin dulu yang suka sama lagunya For Revenge dengan Jakarta Hari Ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Purwakarta, teman.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Halo teman Pro 2, selamat siang buat kamu yang baru aja join ya di live TikToknya Pro 2 FM @radiopro2pwt. Aku barusan live di situ. Jadi buat kamu yang mau request di Pro 2 Hitlist, kau boleh ya request via TikTok online ya. Kau boleh drop komen kamu di situ ya teman Pro 2. Nanti aku bakal puterin lagu yang kamu request, tapi jangan lupa di-follow dulu TikToknya @radiopro2pwt ya. Dan pastinya juga aku masih bakal hadirkan lagu-lagu yang bisa kamu request di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rari_pro2pwt, 3 lagu Indonesia dan 2 lagu mancanegara di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam berapa coba? Jam 12 siang aja ya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Oke, lagunya dari Ungu ya, Seperti Mati Lampu. Aku puterin buat kamu yang udah request di live TikToknya Pro 2 ya, @RRI Pro 2 PWT. Buat Fauzi, thank you. Lagunya udah diputerin. Terus tadi yang request lagu Cinta Ini Membunuhku buat Kerupuk Balap MJK ya, udah aku puterin juga. Terus yang request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Caca, nanti habis ini bakal aku puterin ya. Thank you udah join Caca. Terus juga yang pengen lagunya NCT, pengen lagunya Kendrick yang udah WhatsApp ya. Siapa tadi ya? Wait, ada dari Sylvia, terus juga Nisa. Nanti lagunya ditunggu ya, yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2, ditunggu aja lagunya. Aku pengen sapa dulu, thank you buat semuanya yang udah join di live TikTok-nya Pro 2 FM siang hari ini. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu @RRI Pro 2 PWT ya, biar nanti kalau misalkan kita live kalian bisa dapat notifikasinya. Thank you buat Hilda, terus juga buat siapa nih, Fauzi, buat Kerupuk Balap MJK, terus buat Dede Queen juga terima kasih udah join. Ada lagi dari siapa ini, Caca makasih udah join ya Caca ya. Terus di belakangnya lagi ada siapa nih, ANR Konveksi Purwokerto juga, selamat siang. Terus siapa lagi? Aduh, agak ke bawah-bawah gitu ya. Dapur Isa, halo, selamat siang. Terima kasih udah join juga. Cappuccino, matcha latte cappuccino, selamat siang. Ada Alvino juga, selamat siang. Thank you ya udah join ya siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Ya udah request lagu, sabar ya, ditunggu aja.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, thank you banget buat kamu semuanya yang udah join di Produa Hit List kali ini. Aku minta maaf buat lagu-lagu yang gak bisa keputer, buat request yang gak sempat terbaca ya. Tapi mudah-mudahan lain waktu aku bisa penuhi permintaan kamu. Abis ini, aku Siska bakal temani kamu di Santai Siang. Aku punya banyak informasi, nanti ada seputar kuliner, kemudian olahraga, dan juga info lokal buat kamu semuanya. Jadi pastikan tetap di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs, adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Masih terus bareng aku Siska ya, teman Pro2. Seperti yang udah aku janjikan tadi, nanti aku bakal hadirkan informasi seputar dunia kuliner gitu kan. Kira-kira kita nanti bakal jalan-jalan kemana ya? Wait ya, teman Pro2, nanti aku bakal share informasinya ke kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Awet teman Prudia, sekarang kita bakal jalan-jalan ke daerah Makassar ya, buat cari tahu kuliner-kuliner khas di sana tuh yang enak-enak tuh apa ya. Karena ada banyak banget makanan khas Makassar yang enak ya teman Prudia, yang kita juga beberapa tuh emang udah tahu ya. Salah satunya adalah Coto Makassar. Nah, ini bisa jadi pilihan buat kamu yang pengen makan siang dengan menu yang berbeda ya, boleh dicoba Coto Makassar ya teman Prudia ya. Jadi ini wajib dicicipi ya. Kuliner satu ini ya bisa ditemui di berbagai tempat ya. Coto Makassar merupakan hidangan seperti soto daging tapi dibuat dengan 40 jenis rempah sehingga menciptakan cita rasa yang sangat besar. Tekstur kuahnya kental, ditaburi dengan bawang goreng maupun daun bawang sehingga membuat rasanya semakin gurih. Nah, umumnya nih Coto Makassar disantap menggunakan ketupat bukan nasi. Kalau misalkan kamu berkunjung ke Makassar ya, di sana tuh ada yang paling populer yaitu Coto Nusantara gitu, teman Prudia. Kemudian berikutnya ada yang namanya Sop Konro. Nah, sop ini memiliki kuah berwarna gelap yang dibuat dari kluwak, yaitu bahan rempah yang biasanya dipakai dalam pembuatan rawon. Nah, untuk bahan utama yang digunakan pada sop konro adalah daging dan juga iga sapi. Cita rasa yang dihasilkan juga gak kalah lezat dan unik teman Prudia, karena di kuahnya itu terdapat aroma kayu manis hingga asam jawa yang sangat menggugah selera. Ya pas banget ya siang-siang ya, makan Coto Makassar gitu atau sop konro. Aduh, jadi lapar nih teman Prudia.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Well, teman berdua, kita masih ngomongin seputar kuliner khas dari Makassar ya. Kalau tadi aku udah share yang bisa buat jadi menu makan siang, coto Makassar ataupun juga sop konro. Nah, sekarang ada yang namanya palu basa ya. Jadi palu basa ini hidangan yang persis dengan coto Makassar. Biasanya menggunakan jeroan dan juga daging kerbau yang dimasak cukup lama sehingga sudah pasti empuk saat disantap. Jadi meski sekilas mirip dengan coto Makassar, tapi palu basa ini memiliki kuah yang lebih kental dan juga gelap. Seringkali orang-orang juga mencampurkannya dengan kuning telur, ayam kampung, dan juga serundeng ya. Makanan yang dulunya jadi menu favorit kerajaan ini bisa disantap dengan menggunakan nasi putih ya. Kemudian ada yang namanya mie titi ya. Nah, buat yang cinta banget dengan sajian mie, wajib mencicipi yang namanya mie titi khas Makassar ya. Kalau biasanya hidangan mie mempunyai tekstur kenyal, lain halnya dengan

mie titi yang punya tekstur yang renyah, teman Pro 2. Jadi mie titi merupakan jenis mie goreng kering yang dibalur dengan kuah kental bercampur dengan telur, bakso, ayam, dan juga sayuran ya. Jadi penyajian mie satu ini memang digoreng terlebih dahulu sehingga ketika disiram dengan kuah panas, tekstur yang dihasilkan bisa tetap kriuk, teman Pro 2. Selain itu rasa kuahnya juga sangat gurih, beraroma khas seperti makanan Chinese food karena memang asal-usul makanan ini berasal dari orang Tionghoa.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Alright teman Pro 2, masih ada banyak sekali ya kuliner khas dari Makassar yang enak-enak banget ya. Salah satunya yang kita tahu adalah es pisang ijo gitu ya. Hidangan manis khas Makassar yang sudah populer seantero Indonesia, bikin seger sekaligus nikmat. Bahan dasar utamanya pisang kepok yang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau yang terbuat dari tepung beras dan daun suji. Setelah pisang ini dibalut dengan kulit adonan, pisang itu dikukus hingga menciptakan tekstur yang lebih empuk ya. Dan saat disajikan, es pisang hijau ini akan diberi fla yang terbuat dari tepung beras, sirup dan juga susu gitu kan. Wah, nih enak banget ya. Kemudian ada juga yang namanya Jalangkote. Jalangkote ini adalah jenis hidangan gorengan khas Makassar yang sekilas itu persis dengan pastel. Tapi yang membedakannya ya teman Pro 2, bumbunya yang digunakan serta bahan adonannya. Kalau pastel tuh biasanya dibuat dengan adonan yang lebih tebal. Jalangkote memiliki kulit yang lebih tipis serta berukuran lebih besar. Nah untuk isiannya bisa bermacam-macam. Ada yang pakai sayur, soun atau kentang. Dan yang membedakannya lagi dengan pastel adalah bumbu rempahnya yang menggunakan pala dan juga jintan. Dan umumnya gorengan ini disantap menggunakan saus sambal yang terbuat dari cabai dan cuka sehingga akan menciptakan rasa pedas, asam dan gurih secara bersamaan. Itu dia ya teman Pro 2, makanan khas dari Makassar. Dan saat ini nanti aku masih bakal share banyak informasi menarik buat kamu. Nanti ada informasi dari dunia olahraga, jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 081 327 312 2222. Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT. Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sampai siang. Sampai siang. Agak teman berdua, informasi olahraga yang pertama siang hari ini datang dari Megawati Hangestri Pertiwi ya, yang resmi menjadi bagian tim Hyundai Hill State di Liga Voli Korea Selatan untuk musim 2026-2027 ya. Jadi kepastian Megawati gabung ke Hill State dirilis di akun Instagram resmi milik tim Hill State dan dalam unggahan itu Hyundai menyatakan Megawati telah bergabung dengan tim bola voli Hyundai dan pihak tim tulus menyambut pemain asal Jember tersebut ya. Hill State menampilkan profil singkat Megawati berupa nama, kewarganegaraan, tanggal lahir, dan juga posisinya. Dan Hill State ini menjadi tim kedua Megawati di Korea ya. Sebelumnya Megawati sempat memperkuat Daejeon Red Sparks pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Dan dalam dua musim memperkuat Red Sparks, Megawati membawa klub tersebut lolos ke playoff perebutan juara. Bahkan pada musim kedua Red Sparks berhasil melaju ke final, namun Megawati gagal mengantarkan tim untuk menjadi juara.

persen. Dan BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan lebat berdurasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Dan kondisi tersebut berpotensi terjadi di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi Jawa Tengah. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, angin kencang, dan sambaran petir.

0: lama amat sih udah depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Teman Pro 2, pemerintah Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Banyumas terus melakukan berbagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026, terutama ancaman kekeringan dan bencana hidrometeorologi di wilayah setempat. Jadi Camat Kemeranjen Ika Supriyatin mengatakan pemerintah Kabupaten Banyumas sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi termasuk dampak El Nino. Dan menurutnya wilayah Kemeranjen memiliki tantangan tersendiri karena saat musim hujan berpotensi mengalami banjir. Sedangkan saat musim kemarau sejumlah desa rawan mengalami kekeringan. Dalam mengantisipasi kekeringan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti BPBD, PMI, Basnas, hingga relawan kebencanaan untuk penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan embung di wilayah Kemeranjen juga diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kekeringan. Dan saat ini, Kemeranjen memiliki embung di Desa Alas Malang yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi sekaligus cadangan air saat musim kemarau.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Teman berdua masyarakat merasakan perubahan harga serta menurunnya ketersediaan bahan pokok di pasaran gitu ya. Dan terdapat perubahan harga bahan pokok seperti minyak goreng, telur hingga bawang merah dan bawang putih jelang Idul Adha. Dan salah satu pedagang sembako di Pasar Manis, Hadelan, mengatakan bahwa harga minyak goreng kemasan itu terus naik sementara minyak curah justru mulai turun. Dan menurutnya perubahan harga ini terjadi hampir satu bulan terakhir. Hadelan juga mengatakan bahwa distribusi minyak kini berkurang dibandingkan sebelumnya. Jika dulu pedagang bisa menerima hingga 100 dus, kini jumlah pasokannya terus menurun. Gak hanya minyak goreng, harga bawang merah juga mulai naik menjelang Idul Adha. Dan bawang merah saat ini mencapai Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp46.000 per kilogramnya. Dan menurut pedagang, kenaikan harga bawang dipengaruhi pasokan yang terbatas. Sementara itu, harga telur justru mengalami penurunan setelah sempat tinggi usai lebaran. Saat ini harga telur berada di kisaran Rp23.500 per kilogramnya. Dari sebelumnya Idul Fitri sempat mencapai Rp28.000 hingga Rp29.000. Dan Hadelan menilai bahwa harga telur dipengaruhi biaya pakan ayam dan distribusi. Dan pedagang berharap harga bahan pokok dapat kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain harga, pedagang juga berharap agar stok barang pokok juga bisa terus aman.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Teman Pro 2, kebersamaan kita di Santai Siang harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya teman Pro 2. Aku minta maaf ya kalau tadi ada segala sesuatu yang kurang berkenan di ruang dengan kamu, terutama yang udah request lagu tapi aku gak bisa puterin di Pro 2 Hitlist tadi. Thank you banget ya yang udah join bareng aku Siska sampai jelang jam 3 sore ini. Habis ini Santai Siangnya lanjut barengan sama Elsa dan juga sampai sore ceria ya. Dan akhirnya aku Siska pamit undur diri. Have a nice day, bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.9 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang menuju sore. Ceilah, ini sesi terakhir untuk sate siang kali ini atau berada bareng sama aku Elsa. Kalau tadi ada kakak Siska, aku bakal update kamu dulu sama updatean lokal deh ya di sesi terakhir untuk sate siang kali ini. Dan nanti bakal lanjut di sore ceria ya. Dan yang pasti akan ada banyak keseruan, lagu-lagu asik bakal nemenin siang kamu juga. Terpantau sih Purwokerto siang ini agak-agak panas ya. Gak agak lagi sih, emang panas ya. Mungkin tempat kamu juga lagi panas ya, kita butuh lagu yang adem-adem, ya gak sih? Nah aku nanti bakal balik lagi. Sekarang kita ke lagu dulu kali ya. Ada project pop yang udah aku siapin dengan Ingatlah Hari Ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Ibu samanya.
1: Santai siang. Ada yang menarik dari Purbalingga nomor 2. Lebih tepatnya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Dinarpus Kabupaten Purbalingga ini menggelar lomba bertutur untuk siswa SD MI setingkat ya. Di Kabupaten Purbalingga yang ini tuh ternyata diikuti oleh 50 peserta dari berbagai sekolah dasar dan juga madrasah ibtidaiyah yang tentunya berlangsung selama 3 hari. Jadi mulai hari Senin ini ya di 11 sampai tanggal 13 Mei. Wah, ini seru banget ya. Jadi selain menjadi ajang untuk menunjukkan ya kemampuan bertutur, lomba ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Jadi para peserta ini akan merebutkan total hadiah sebesar 10.750.000 lengkap dengan piala dan juga sertifikat penghargaan pastinya. Wah, ini seru banget ya. Ini dari Kepala Dinarpus juga menyampaikan ya, lomba bertutur ini punya peran penting banget ya dalam meningkatkan kemampuan berbahasa, minat baca, dan juga membentuk karakter anak melalui cerita rakyat dan juga bacaan yang syarat nilai kehidupan. Wah, keren ya. Keren. Dan yang pasti aku turut happy ya, karena bisa jadi dengan adanya lomba kayak gini tuh memotivasi ya buat adik-adik gitu. Kayaknya gak cuma di Purbalingga aja, beberapa waktu lalu di Banyumas juga ada ya lomba bertutur. Wah, keren sih. Keren banget. Ini harus selalu ada gak sih tiap tahun ya, tahun berdua, untuk menjadi wadah ya buat adik-adik, buat explore, buat menjadi tempat ajang menunjukkan keberanian ya kasih. Semangat ya buat adik-adik ya. Ini lombanya masih bakal berlangsung sampai besok di hari Rabu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Santai Siang. Santai Siang. Kali ini updatean dari Kebumen Teman Berdua. Nah, jadi baru-baru ini ya sudah diselenggarakan ya dari Pemkab nih menjamu para pakar kebumian dan juga mahasiswa internasional ya dalam sebuah acara Gala Dinner Summer School Geokonservasi di Pendopo Kebumian di kemarin ya, di Jumat kemarin tahun 2022. Jadi acara ini jadi simbol kolaborasi global untuk memperkuat posisi Geopark Kebumen di kancah internasional. Karena kan Geopark Kebumen udah diakui secara internasional ya tahun 2022. Wah, keren. Dan tentunya memang ini jadi salah satu acara yang emang besar ya, ditunggu-tunggu juga. Nah, visi besar mengenai masa depan Geopark Kebumen juga disampaikan nih oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ya, yang menekankan bahwa Summer School pertama di Indonesia ini adalah bukti nyata ya dari visi daerah dalam melindungi warisan alam melalui jalur pendidikan dan juga riset. Nah, Sang Bupati juga menyampaikan ya apresiasinya tentang pemilihan tema, yaitu inovasi digital untuk pembangunan berkelanjutan yang nilai cukup relevan dengan tantangan global sekarang ini. Dan lebih lanjut juga Bupati mengajak ya para peserta untuk mengeksplorasi kekayaan alam dan sejarah Kebumen melalui banyak tempat ya, seperti keindahan Pantai Menganti, Goa Petrol, sampai Benteng Van der Wijk yang pastinya ini jadi salah satu ikoniknya ini ya Kebumen tahun 2022. Wih, keren. Ini keren sih karena kan diadakan secara internasional juga ya tahun 2022. Yang hadir juga banyak ya tamunya dari Aljazair, Pakistan, Jepang, Malaysia sampai Prancis juga. Dan tentunya akademisi dari dalam negeri juga keren-keren, dari ITB, dari UNS juga ya. Wah, gokil sih, keren banget ya tahun 2022.

Aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Gak kerasa tahun berdua, jam untuk santai siangnya udahan dulu. Abis ini bakal beralih ke sore ceria. Aku masih bakal temenin kamu ya. Dan seperti biasa karena hari Senin, jadi bakal ada sore ceria bersama Pramuka yang pastinya seru banget abis ini. Jadi terasa jam berapa di 99 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Pro2, Pro2 FM, X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT, Pro2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro2 FM.

0: Siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini. Sebanyak 103 petugas permasyarakatan Senusa Kambangan dan Cilacap melakukan tes narkoba mendadak. Tes ini dilakukan untuk memastikan para petugas tidak terlibat narkoba usai mengucap ikrar permasyarakatan bebas dari HP ilegal, narkoba, dan penipuan. Berikut laporan dari Reni Tania.
1: Sebanyak 103 unit petugas permasyarakatan dari berbagai unit pelaksana teknis atau UPT di Nusa Kambangan dan Cilacap menjalani tes urin untuk memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba. Tes urin tersebut digelar mendadak usai apel ikrar permasyarakatan bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan pada Jumat kemarin di Nusa Kambangan. Kegiatan ini melibatkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap, unsur kepolisian hingga TNI sebagai bentuk pengawasan bersama di lingkungan permasyarakatan. Koordinator Wilayah Permasyarakatan Senusa Kambangan dan Cilacap, Irfan, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara sampling dengan melibatkan perwakilan petugas dari seluruh UPT permasyarakatan di wilayah Nusa Kambangan dan Cilacap atau sebanyak 13 lapas di Nusa Kambangan. Dari hasil pemeriksaan, hasil tes menunjukkan tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan petugas permasyarakatan. Irfan menegaskan tes urin menjadi bagian penting dari pengawasan internal untuk menjaga integritas petugas serta memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai dengan aturan. Kedepan, kegiatan serupa direncanakan akan digelar rutin setiap 3 bulan sekali sebagai tanda langkah pencegahan ini terhadap potensi pelanggaran di lingkungan lapas.
2: Jadi pada hari ini kita melaksanakan tes urin kepada perwakilan petugas sebanyak 103. Alhamdulillah semua negatif. Ya. Jadi kita ngambil sampling, karena kalau semua dites juga kan ada yang bertugas, ada yang lagi libur dan sebagainya. Jadi kita ngambil sampling 103 orang petugas Nusa Kambangan, alhamdulillah semua negatif. Dari berbagai UPT ada perwakilan dari seluruh UPT yang ada, beberapa orang perwakilan kita sampling dan alhamdulillah hasilnya semua negatif. Berarti untuk penyalahgunaan narkoba dari hasil tes urin itu tidak ada yang mencurigakan. Jadi kegiatan ini memang sebaiknya harus rutin, ya mungkin 3 bulan sekali. Untuk memberikan pengawasan kepada seluruh petugas dan bisa juga mengontrol mereka, mana tahu ada yang mungkin melenceng dari aturan sehingga dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tes urin ini secara rutin. Ya, saran kami sih mungkin 3 bulan sekali perlu ada tes urin kepada petugas. Dan untuk warga binaan, kalau memang itu ada yang kita curigai, setiap saat bisa kita laksanakan tes urin.
1: Selain melakukan tes urin terhadap petugas, jajaran permasyarakatan Nusa Kambangan dan Cilacap juga terus mengencarkan razia di blok-blok hunian warga binaan. Penggeledahan dilakukan secara rutin maupun insidentil guna mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan alat komunikasi ilegal ke dalam lapas. Menurutnya dalam kondisi normal, razia kamar hunian dilakukan 2 hingga 3 kali setiap pekan. Namun jika ditemukan informasi mencurigakan, penggeledahan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Irfan menambahkan jika langkah tes urin dan razia rutin tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama jajaran permasyarakatan Nusa Kambangan dan Cilacap dalam menciptakan lapas yang aman, bersih, dan bebas narkoba. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Kita juga bakal ngebahas tema nih, sinergi muda untuk pramuka Kuaran Cilongok terdepan. Pasti bakal seru banget ya. Nah, sebelum ngobrol gitu ya, alangkah baiknya kita harus kenalan dulu gak sih? Iya dong, kita harus kenalan dulu sama teman-teman yang udah hadir. Kebetulan yang hadir ada 3, jadi cukup ramai di sini. Kita bakal ngobrol seru-seruan. Kita kenalan dulu sama yang udah hadir. Nah, mungkin boleh dari yang sebelah sini dulu. Ini ada siapa? Boleh kakak silahkan perkenalkan diri.
1: Baik, perkenalkan nama saya Michia Zadani. Jabatan saya di Dewan Kerja Ranting Cilongok yaitu di bidang penelitian dan evaluasi.
0: Oke, dipanggilnya Kak siapa nih?
1: Kak Michia.
0: Kak Michia, oke, ada Kak Michia ya tahun pra-2. Terus yang di tengah ini ada siapa?
2: Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Setiawan. Saya dari Ambalan Sunan Giri Dewi Sartika SMK Ma'arif NU 1 Cilongok.
0: Oke.
2: Saya bergabung di DKR Cilongok sebagai bidang giat kepramukaan.
0: Oke, dipanggilnya Kak siapa nih?
2: Adi.
0: Oke, ada Kak Adi. Tadi ada Kak Misha, ada Kak Adi. Dan yang ketiga ada Kak siapa ini?
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmah Nur Lailia, biasa dipanggil Hikmah. Saya dari Ambalan Kiai Haji Wahid Hashim, Nyai Solihah Wahid, dari Ambalan MA Ma'arif NU 1 Cilongok. Saya di Dewan Kerja Ranting Cilongok sebagai Wakil Ketua.
0: Oke, ini dipanggilnya Kak Hikmah. Oh, wow. Ini udah hadir ya tahun pra-2. Ada Kak Misha, ada Kak Adi sama Kak Hikmah ya. Teman-teman dari DKR Cilongok. Yang pastinya mereka bakal sharing ya tentang kegiatan serunya. Nah, tadi kan sempat di-mention. Kayak Kak Misha itu dari Kabid Penelitian Evaluasi DKR.
1: Iya,
0: nah, boleh dong di-spill sebenarnya Kabid Penelitian dan Evaluasi itu bidang yang seperti apa sebenarnya?
1: Baik ya, Kak. Izin menjelaskan. Di bidang kami itu bidang penelitian dan evaluasi, tugas kami itu memimpin, mengkaji, serta mengevaluasi setiap kegiatan yang diadakan oleh pramuka penegak dan juga pramuka pandega.
0: Oke.
1: Itu, Kak.
0: Terus kalau di bidang kakak sendiri ada berapa nih anggotanya?
1: Di bidang saya sendiri anggotanya ada 2, Kak. Jadi ada anggota dan juga ketuanya.
0: Oke, keren-keren. Terus juga kalau Kak Adi kan ini ke bidang giat DKR. Nah itu apa nih, boleh di-share juga dong.
2: Baik, jadi seperti ini, di DKR itu ada bidang yang namanya giat kepramukaan di DKR itu. Nah tugas utama dari secara umumnya saja nih, secara umumnya aja itu dari giat, bidang giat itu menyusun berbagai kegiatan dari awalnya, awal dimulainya kegiatan hingga akhir. Jadi kita itu sebagai pemeran utama setiap kegiatan agar kegiatannya itu berjalan secara
0: lancar,
2: lancar
0: ya.
2: Iya.
0: Oh, jadi yang menyusun kegiatan dari awal sampai akhir gitu ya. Ini ada berapa tim dalam satu bidang di Giat Pram?
2: Di dalam satu bidang, ke bidang saya, bidang giat kepramukaan ada 2 anak, 2 anggota, yang satu ketua dan yang satunya saya sebagai anggota. Karena pada saat ini saya 1 tahun pertama di DKR, jadi saya masih menjadi anggota di bidang giat.
0: Oke. Oh, berarti baru 1 tahun. Kalau misalnya berarti teman-teman ada yang udah 1 tahun, yang 1 tahun berarti Kak Adi sama Kak Miza juga. Oke. Nah, kalau Kak Hikmah, Kak Hikmah ini kan di bidang wakil ketua ya. Nah, ini wakil ketua itu mungkin ranahnya seperti apa, boleh disampaikan juga.
3: Kalau wakil ketua itu lebih seringnya itu mendampingi ketua.
0: Oh, mendampingi ketuanya ya. Oke. Nah, ini kan berarti di DKR Cilongok tadi kan sempat di-mention Kak Meisha, Kak Adi kan di 1 tahun pertama kemurusan ya. Nah, kalau Kak Hikmah ini udah 1 tahun juga kah atau berbeda?
3: Udah 2 tahun.
0: 2 tahun ya. Tapi kalau untuk periode kepengurusannya sendiri itu berapa lama sih satu periode?
3: Untuk satu periode itu 3 tahun.
0: 3 tahun ya. Jadi masa jabatan itu 3 tahun ya. Oke. Ini menarik ya, dan tentunya pasti ada kegiatan-kegiatannya. Oh, sebelum kegiatan, ini ada bidang-bidang lain enggak sih, selain tadi ada 2 bidang yang hadir di sini, ada bidang lain juga enggak?
3: Ada.
0: Boleh dong disebutkan juga ada bidang apa aja di DKR Cilongok?
3: Ada sekretaris, bendahara, terus bidang kepramukaan.
0: Mungkin kalau ada teman-teman ada yang bantu juga?
2: Baik, mungkin ada bidang kajian kepramukaan. Ya, jadi kajian kepramukaan itu memiliki tugas ya mengkaji informasi terbaru mengenai aturan-aturan yang turun dari langsung dari pusat, yaitu dari kuartir nasional yang biasanya itu menurunkan informasi terbaru, dan tugas dari kajian kepramukaan tersebut itu menggali informasi agar

0: Dari DKR itu tidak tertinggal informasi.
1: Oh, biar up to date ya. Oke. Berarti bidang itu lagi ya? Ada itu tadi ya, 3 sekretaris bendahara. Ada lagi enggak? So far itu ya berarti ya?
0: Iya.
1: Oke. Dan sebenarnya kalau misalnya di kepramukaan tuh setiap bidang kan juga memang udah ada perannya masing-masing ya, tapi tetap bersinergi untuk membuat kegiatan yang seru pastinya. Nah, ini kan teman-teman ada yang baru 1 tahun kepengurusan, ada yang udah 2 tahun nikah hikmah. Nah, ini mungkin boleh di spill dulu kali ya tipis-tipis kegiatan, ibarat kegiatan rutin kali ya tiap tahunnya yang selalu dilakuin sama teman-teman dari DKR Cilok apa tuh? Ada enggak?
0: Oke, dari yang paling rutin itu kemarin juga sudah dilaksanakan tahun ini, alhamdulillah berjalan lancar. Itu ada pengamanan arus mudik.
1: Oke.
0: Okay. Ya, okay. Untuk tahun kemarin kan itu kegiatannya di depan Polsek Cilongok. Dan untuk tahun ini, tahun 2026, itu bertempat di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Cilongok. Dan itu pun bekerjasama dengan Pramuka Peduli Kuartir Ranting Cilongok. Itu salah satu ya program unggulan yang setiap tahunnya itu sudah pasti ada.
1: Oke, karena setiap masa mudik ya berarti ya. Berarti teman-teman, ini teman-teman ikutan turun ke lapangan juga enggak?
0: Ikut.
1: Ikut semuanya nih?
0: Ya, biasanya terbagi beberapa shift dan semua anggota DKR itu terbagi jadwal piket tersendiri.
1: Oke, itu biasanya kalau pas kegiatan berarti pengamanan arus mudik ya, itu berapa lama sih dari H+ berapa sampai H+ berapa sih biasanya?
0: Untuk tahun kemarin itu sampai H+, H+ 3 atau H+ berapa. Tapi untuk tahun ini kebetulan kami hanya sampai hari H-nya saja. Jadi H-min 7 sampai hari H itu waktu lebaran.
1: Oke, jadi teman-teman nak membantu untuk pengawalan arus mudik ya biar tetap lancar. Karena emang sebenarnya tiap tahun kan selalu padat pemudik ya tahun pro 2. Dan memang dari pramuka bahkan kayak hampir setiap daerah ya ataupun titik-titik yang emang biasanya macet mudik tuh pasti teman-teman pramuka ikut membantu di sana. Termasuk di daerah Cilongok nih, teman-teman dari DKR Cilongok juga ikutan turun untuk membantu pengaturan lintas yang terjadi saat mudik pastinya. Wow, itu salah satu yang rutin tiap tahun ya kak ya?
0: Rutin.
1: Oke, pasti ada kegiatan lain dong. Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Dan tentunya buat kamu tahun pro 2 sekarang itu juga lagi live streaming ya, jadi buat kamu yang ketinggalan mungkin baru aja mampir, baru dengerin, tenang aja, kamu bisa merapat juga, bisa nonton di YouTube RRI Purwokerto, kamu bisa lihat di sana, boleh gabung di live chatnya juga ya. Nah sekarang kita bakal break dulu, kita bakal ke lagu, jadi buat kamu terus enjoy di Pro 2 FM Purwokerto.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sore ceria bersama Pramuka masih bareng sama teman-teman dari DKR Cilongok, teman Pradua, sharing soal kegiatan seru mereka, kegiatan yang tentunya tadi udah spill pertama ya, kegiatan rutin yang tiap tahun dilakukan adalah pengamanan arus mudik. Nah mungkin nih Kak Misha, Kak Adi sama Kak Hikmah boleh sharing lagi kegiatan yang mungkin udah pernah dilakukan ya atau sudah berjalan, ini ada apa aja sih yang dilakukan oleh teman-teman dari DKR Cilongok? Siapa nih yang mau jawab dulu? Kak Misha boleh?
1: Misha, yuk.
0: Boleh. Hmm. Ya. Nanti kalau misalnya ini boleh dilengkapi sama teman-teman.
2: Baik, mohon izin jelaskan ya Kak. Yang pertama itu kita di Dewan Kerja Ranting Cilongok ada unit. Mm-hmm. Itu unit PTM atau Pasukan Tunas Muda.
0: Okay.
2: Nah, jadi unit PTM ini diikuti oleh pramuka penegak mm-hmm. yang ada di Kuartir Ranting Cilongok.
0: Okay.
2: Nah, tugas mereka ini mengibarkan bendera waktu hari pramuka mm-hmm. tepatnya di 14 Agustus.
1: Mm-hmm. Ya, tentunya kegiatan ini secara langsung di protokoli oleh mereka-mereka yaitu mm-hmm. dari Pasukan Tunas Muda Cilongok mm-hmm. dan ini berjalan setiap tahun rutin. Untuk kegiatan rutin selanjutnya mm-hmm. ada yang dimulai dari tahun sekarang mm-hmm. itu ada seleksi unit jurnalistik. Kebetulan di Kuartir Ranting Cilongok dari DKR-nya sendiri itu ada unit baru.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, itu unit jurnalistik. Mm-hmm. Nah, unit ini itu guna untuk mewadahi atau meliput semua kegiatan yang ada di DKR dan mengolah agar dapat dipublikasi dengan baik tentunya.
0: Oh, jadi biar terpublikasi dengan baik, biar teman-teman di luar sana juga bisa melihat updatean terbaru ya dari kegiatan teman-teman. Berarti itu unit baru ya, jurnalistik ya?
1: Baru.
0: Baru, oke. Okay. Terus ada lagi gak kegiatan yang mungkin itu udah dilakukan ya?
1: Udah dilakukan.
0: Oke, okay. Kalau mungkin agenda kegiatan terdekat dari teman-teman ada gak? Boleh, silakan.
1: Oke. Okay. Untuk dari DKR sendiri ya, tentu saja dari DKR kami sendiri itu tidak membocorkan. Jadi seperti ini, jadi dari kami itu prinsipnya gini, tunggu aja gebrakannya dari DKR Cilongok. Banyak hal-hal menarik yang sedang menunggu di sana, tetapi untuk saat ini kami tidak bisa membocorkan.
0: Oh, belum di-spill ya? Belum di-spill. Oke, okay. Tapi di-spillnya di, ada medsosnya nggak yang biasa di-spill? Di mana tuh medsosnya?
1: Di medsos kami ada di Instagram, Dewan Kerja Ranting Cilongok. Silakan teman-teman bisa mengikutinya saja ketika teman-teman ingin melihat kegiatan-kegiatan menarik yang ada di DKR Cilongok.
0: Oke, okay. Jadi emang kegiatannya itu bakal di-spill-nya di media sosial ya.
1: Tentunya.
0: Dan tentunya ditunggu aja gebrakan-gebrakannya tahun Pradua. Nah, ini ngomongin soal kegiatan pramuka ya. Ini kan teman-teman berarti udah ikutan kegiatan pramuka tuh dari kapan nih masing-masing? Kalau Kak Misha ikut pramuka dari kapan?
2: Kalau saya sendiri itu ikut pramuka dari waktu kelas 7, berarti di MTS.
0: MTS ya, berarti Penggalang ya?
2: Iya, Penggalang.
0: Oke, okay. Kalau Kak Adi?
1: Untuk saya sendiri itu sudah berkecimpung di dunia kepramukaan sejak SD atau sejak siaga.
0: Siaga. Mm-hmm.
1: Dan saya masih ingat tuh kegiatan pertama saya.
0: Apa
1: itu?
0: Tuh?
1: Ikut serta dalam pesta siaga cabang.
0: Ah,
1: ya, dulu
0: okay.
1: di kegiatan itu dilaksanakan di Rawalo. Saya masih ingat sekali dan
0: okay.
1: untuk kegiatan terakhir yang saya ikuti untuk di DKR sendiri kemarin juga dari DKR berpartisipasi dalam lomba lintas alam dan kemah bakti Kuartir Cabang Banyumas yang diselenggarakan oleh Abdimas Kuartir Cabang Banyumas dan bertempat di Sokawera.
0: Sokawera.
1: Dan itu terlaksana di bulan November awal.
0: November 2025 berarti.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik, dan alhamdulillahnya dari DKR juga menorehkan beberapa prestasi. Wah. Yaitu juara 2 Sangga Putra dan harapan 2 Sangga Putri.
0: Wih, keren. Berarti teman-teman ini ikutan ini ya kemah baktinya berarti ya?
1: Ya, ikut.
0: Wah, keren. Berarti dari Kak Misha kan dari Penggalang, bahkan Kak Adi dari Siaga. Kalau Kak Hikmah ikut pramuka dari kapan nih?
3: Ikut pramuka dari Penggalang, tapi Penggalang di SD.
0: Mm-hmm. Oh oke, okay. Sampai sekarang ya. Ini ada gak sih alasan khusus kenapa teman-teman tuh betah ataupun suka ikutan kegiatan pramuka ya? Bahkan sampai gabung ke DKR itu ada alasan khususnya gak? Mungkin dari Kak Meisha dulu boleh?
2: Untuk alasan saya sendiri ya Kak, saya tuh tertarik di dunia pramuka karena adanya dorongan atau support dari orang tua saya tersendiri. Mereka itu ingin saya masuk pramuka. Jadi saya itu mengikuti pramuka di MTS, di golongan penggalang.
0: Okay.
2: Nah, waktu saya lulus terus masuk ke SMK, itu orang tua saya masih support saya di dunia pramuka. Jadinya saya mengikuti pramuka lagi. Saya merintis ke pramuka penegak dan juga saya sempat mengikuti unit PTM yang dibentuk oleh Dewan Kerja Ranting atau DKR. Dan juga saya mengikuti DKR. Saya terpilih menjadi anggota DKR, seperti itu, Kak.
0: Okay. Jadi emang ada support juga dari keluarga, dari orang tua gitu ya. Bener. Dan kamu enjoy ya? Pastinya ya.
2: Okay.
0: Kalau Kak Adi, ada gak sih alasan khusus kenapa? Mereka dari siaga ya, apalagi tadi ada pengalaman-pengalaman serunya sampai bahkan gabung ke DKR gitu ya. Apa sih yang buat kamu tertarik untuk terus di pramuka bahkan sampai gabung ke DKR? Ada alasan khususnya gak dari kamu?
1: Okay, tentunya saya mengikuti pramuka dari SD itu tentu saja ada alasannya. Dan kebetulan saya orangnya suka main di alam dan kebetulan pramuka juga sifatnya seperti itu, bebas dan suka main-main di luar seperti itu. Dan kebetulan sekali untuk tema yang kali ini kami ambil sinergi, ya sinergi itu kebetulan saya juga suka yang namanya kerjasama tim. Sinergi itu kerjasama tim dan kekompakan, dan saya suka di kegiatan-kegiatan yang memiliki banyak teman-teman dan kekompakan itu ada di sela-sela teman-teman.
0: Okay. Jadi emang pramuka kan juga bertim ya, atau beregu gitu ya. Dan yang pastinya ikutan lomba pun juga regu gitu kan. Pasti dibutuhkan kerjasama, dan itu juga melatih kita untuk toleransi, kerjasama, dan pastinya gimana sih ngebangun tim yang solid gitu ya. Wih, menarik juga, ternyata emang banyak nilai-nilai dari kepramukaan yang bisa membuat kita menjadi karakter yang lebih baik gitu ya. Kalau Kak Hikmah, ini kan Kak Hikmah tadi sempat disebutin dari awal kalau ini bahkan tahun kedua ya di kepengurusan. Ini kan berarti begitu besar dedikasinya, itu ada alasan tersendirikah dari Kak Hikmah?
3: Untuk saya sendiri kan, saya orangnya introvert gitu kan ya, pengen cari relasi gitulah. Kalau di rumah terus kan kayak boring, gak ada kerjaan kayak gitu kan. Nah, kalau ikut kegiatan di luar kan jadi banyak relasi, banyak teman gitu juga.
0: Okay, betul sih, setuju. Karena kegiatan pramuka ini membuat kita bakal kenal dengan banyak orang, bahkan dari berbagai sekolah. Ini aja teman-teman sekolahnya berbeda ya.
1: Berbeda.
0: Jadi DKR ini kan gak cuma dari satu ambalan aja, tapi dari beberapa ambalan yang ada di wilayah DKR itu gitu kan. Dan tentunya seperti yang teman-teman sampaikan tadi, banyak banget sih nilai-nilai atau kalau gak benefit gitu ya. Apalagi dalam pramuka juga ada Tri Prastia, ya gak sih? Ada Dasadharma juga. Itu kan poin-poin yang diajarkan yang tentunya bisa kita ambil, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa membuat kita juga menjadi pribadi yang lebih baik pastinya. Termasuk dalam bersinergi, teman-teman diajarkan untuk bekerja sama juga pastinya. Wah, ini seru sih. Nanti kita bakal bahas lagi, kita masuk ke segmen terakhir nantinya. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini. Kita masih ada di Sore Ceria bersama Pramuka.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu

0: Masih bersama Kak Meiza, ada Kak Hikmah, Kak Adi juga, teman-teman dari DKR Cilongok yang pastinya udah sharing tentang kegiatan mereka, kegiatan seru yang pastinya di sini mereka dari DKR, bahkan mereka juga udah ikutin kegiatan Pramuka tuh udah dari cukup lama juga. Nah, ini kan Pramuka juga cukup dekat ya dengan masyarakat. Mungkin boleh disampaikan juga dong, kira-kira peran apa aja sih yang mungkin dilakukan ya oleh teman-teman DKR Cilongok kepada masyarakat sekitar gitu, apa yang sudah teman-teman lakukan? Mungkin boleh siapa nih, Kak Adi boleh sampaikan?
1: Baik, untuk peran DKR dalam
0: Ini kemasyarakatnya.
1: Dalam kemasyarakatan, iya. Baik, untuk peran DKR ini tentu saja sangat membangun dalam partisipasi kegiatan abdi masyarakat. Ya, yang kemarin itu dari kami dari DKR mengadakan program pembudidayaan ikan hias
0: dan okay.
1: Untuk peserta yang mengikuti kegiatan tersebut kemarin diikuti oleh pasukan tunas muda dan itu bertepat di Swarga Minapadi yang berlokasi di Desa Panembangan. Untuk yang kedua, dan ini baru saja kemarin dilakukan kegiatan abdi masyarakat, itu pembersihan jalur irigasi di area Desa Panembangan. Dan okay. kemarin itu berkolaborasi dengan Pramuka Peduli, Kuartir Ranting Cilongok. Dan untuk peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari ambalan dan unit. Unit okay. PTM dan jurnalistik.
0: Wah, jadi teman-teman juga turut berpartisipasi ya. Betul. Ke kegiatan ke masyarakat, bahkan ada pengabdian masyarakatnya juga. Ada kayak tadi pelatihan ya, pembudidayaan ikan hias juga. Wah, ini menarik banget ya. Dan mungkin ke depan juga bakal ada kegiatan-kegiatan lain. Ditunggu aja ya. Ditunggu aja gebrakannya. Nah, ini kan teman-teman di sini juga bisa dibilang sebagai penggerak ya generasi muda juga. Ini kalau dari DKR sendiri perannya seperti apa dalam membangun generasi muda di mungkin daerah Cilongok sendiri ya, itu seperti apa? Mungkin Kak Meiza boleh menyampaikan.
2: Baik ya, untuk peran Dewan Kerja Ranting yang kita itu membantu dalam berpartisipasi dalam membantu pada ekstrakurikuler atau mendampingi pada ekstrakurikuler pramuka. Kita juga sudah pernah diundang untuk mendampingi ekstrakurikuler pramuka itu di 3 sekolah. Yang pertama kita ada di SD Negeri 1 Karanglo, yang kedua kita ada di SD Negeri 2 Cipete, dan yang ketiga kita ada di MIL Uluyah Panembangan. Nah, kita sendiri di situ membantu adik-adik untuk belajar lebih dalam mengenai pramuka. Kita juga sudah ada materi-materi, sebagian materi ya Kak, yang kita sampaikan, yang kita sudah menyampaikan tentang materi PBB. Kita juga ada Trisatya Dasa Dharma itu untuk yang sudah golongan penggalang Kak.
0: Okay. Nah,
2: terus yang lainnya kita juga ada pengetahuan mengenai kepramukaan.
1: Nah, untuk kegiatan pembekalan kepada adik-adik tingkat ini itu bertujuan unik, dan itu menyangkut masa depan bagi generasi-generasi muda mereka ya, karena kita harus membekali adik-adik tingkat kita guna menjadikan wadah pada adik-adik tingkat kita agar generasi mudanya itu memiliki penerus dan menjadi tongkat organisasi, dan yang itu akan di alami oleh mereka saat dewasa nanti. Dan harapannya dengan adanya pengabdian di setiap sekolah ini, generasi muda Pramuka Kuartir Ranting Cilongok tentunya akan menjadi generasi yang unggul, berprestasi dan lebih dikenal oleh masyarakat.
0: Wah, jadi memang teman-teman punya visi khusus ya. Dengan adanya pembekalan ataupun kayak tadi ikut membantu pelatihan untuk adik-adik tingkat ya. Yang pastinya ini sangat bermanfaat buat teman-teman di sana, apalagi teman-teman di sini kan udah berpengalaman lebih juga dan berbagi pengalaman sharing ya tentang kegiatan kepramukaan, pembekalannya, materi-materinya yang pasti tadi udah disampaikan sama Kak Adi juga, ini tuh bakal bermanfaat banget buat mereka di kemudian hari pastinya. Wah, seru banget ya. Nah, ini kan kegiatan teman-teman pasti akan ada banyak ya, termasuk mungkin akan ada pengabdian lagi ya Kak ya. Nah, ditunggu aja untuk update-annya karena ternyata belum bisa di-spill di sini, ditunggu aja di media sosial mereka. Nah, ini kan kita masuk di segmen terakhir ya. Mungkin dari masing-masing boleh disampaikan kayak pesan dan juga harapan nih buat teman-teman mungkin anggota DKR atau kepramukaan atau generasi muda khususnya di wilayah Cilongok ya. Nah, ini boleh masing-masing dari Kak Hikmah dulu boleh.
2: Untuk kedepannya harapannya dari Dewan Kerja Ranting Cilongok bisa menginspirasi teman-teman semuanya bahwa pramuka itu tidak hanya baris berbaris tapi ada banyak kegiatan yang menarik.
0: Oke, dari Kak Adi boleh silakan pesan dan harapannya untuk teman-teman di luar sana.
1: Baik, untuk saat ini kita sedang berada di era globalisasi dan tentunya kita harus memiliki prinsip yang harus kita sampaikan kepada adik-adik kita bahwasannya pramuka itu bukan kegiatan atau organisasi yang stagnan di zaman dahulu. Pramuka juga memiliki kegiatan-kegiatan yang menarik yang tentunya berkembang mengikuti zaman. Dan harapannya setelah diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kepada adik-adik tingkat di Kuartir Ranting Cilongok, kita dapat membentuk generasi muda yang tentunya akan berguna di masa depan dan tidak menjadi generasi yang kurang berguna di masa depan.
0: Oke, siap. Dari kami juga boleh pesan dan harapannya buat teman-teman di luar sana.
2: Mungkin untuk harapan saya dan juga mungkin teman-teman saya, Kak. Harapan kami untuk generasi muda sekarang itu tetap semangat dalam belajar. Serta yang ikut pramuka itu tetap semangat, Kak. Seperti yang sudah Kak Hikmah jelaskan, bahwa di pramuka itu bukan cuma baris berbaris, tetapi juga ada hal positif lainnya yang bisa kita ikuti dengan seksama. Dan seperti yang sudah Kak Adi jelaskan atau sampaikan, kita itu sebagai generasi muda juga harus berguna ya, Kak. Nah, dengan cara itu kita bisa mengikuti pramuka. Karena di pramuka itu kita juga bisa mengembangkan diri, Kak, mengembangkan potensi dan juga yang lainnya. Kita juga dapat meningkatkan soft skill atau yang lainnya, Kak. Karena di pramuka kita juga bisa mengenal yang lainnya. Mungkin seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi emang seperti yang tadi teman-teman sampaikan itu jadi hal yang teman-teman bakal dapatkan ya. Jadi teman-teman harus tetap semangat dalam berkegiatan termasuk kegiatan pramuka. Karena tadi yang disampaikan juga pramuka itu bukan kegiatan zaman dulu aja, tapi tetap relevan sampai zaman sekarang ya, tahun perdua. Dan tentunya banyak hal baik, hal positif yang teman-teman dapatkan. Makanya tetap semangat berkegiatan pramuka, tetap bersinergi baik, saling mendukung, saling support, dan tentunya memberikan dampak yang baik untuk lingkungan dan masyarakat sekitar pastinya. Wah, semangat terus sih buat Kak Meisha, Kak Adi, Kak Hikmah yang tentunya masih bakal berlanjut ya di kepengurusan DKR Cilongok ya. Jadi tetap semangat. Mungkin nanti ada lain kesempatan buat sharing-sharing lagi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak Kak Meisha, Kak Adi, Kak Hikmah udah sharing di sini. Semoga apa yang teman-teman share di sini bisa memberikan inspirasi ya, semangat, motivasi buat teman-teman di luar sana yang sedang mendengarkan. Karena ternyata banyak juga yang gabung di live chat. Mungkin kita bakal sedikit menyapa ya. Ini ada Kak Angga, ada Kak Cikal, Kak Cikal Satria, Kak siapa lagi nih? Banyak nih yang udah komen-komen, semangat ya. Uy. Ini bukti bahwa teman-teman juga mendapatkan support yang baik dari teman-teman di luar sana. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Misha, Kak Edi, sama Kak Hikmah. Oke, dan yang pasti untuk Sore Ceria bersama Pramuka untuk kali ini udahan dulu ya. Tahun Pradua kita bakal ketemu lagi di setiap Senin. Jadi buat kamu terus merapat di Pradua Purwokerto. Kita pamit, bye-bye.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia. Radio FM Purwakarta.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas.
2: Oke, nomor 2, sekarang setiap kita cari tahu gimana situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya. Ini berdasarkan dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, kita akan dengarkan langsung dari operator TCS yang sudah terhubung. Sore ini ada Kak Faris. Halo, selamat sore Kak Faris.
3: Halo, selamat sore Kak.
2: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintasnya seperti apa? Silakan.
3: Baik, selamat sore pendengar teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Karanglo. Di Simpang Karanglo Losari terdapat antrian kendaraan cukup panjang pada sore hari ini. Terlihat kendaraan di Simpang Karanglo dari arah barat mulai mengalami kepadatan lalu lintas pada sore hari ini, karena dan juga dari arah sebaliknya juga tersendat. Kita tidak tahu karena ada ujungnya tidak terpantau oleh kamera Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebab dan akibat di antrian kendaraan di Simpang Karanglo pada sore hari ini. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di Simpang Karanglo Luas. Di Simpang Karanglo Luas pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita bergeser lagi, yaitu di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita melihat lagi, yaitu di Simpang Kebon Dalem pada sore hari ini juga terpantau lancar, arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan kita melihat lagi, yaitu di Simpang Sutosuman. Di Simpang Sutosuman juga terpantau lengang serta tidak terlihat kemacetan maupun antrian yang cukup panjang. Dan juga kita melihat lagi, yaitu di Simpang Haji Barang pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga satu lagi, yaitu di Simpang Patriot. Di Simpang Patriot pada sore hari ini terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau pada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Faris untuk informasi dan laporan sore hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
3: Siap.
2: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kamu bisa simak setiap harinya untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.
1: FM Purwokerto, teman.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Hai hai teman berdua, so kali ini bareng sama Elsa, back again ya, back lagi di Sore Ceria. Kalau tadi kan Sore Ceria bersama Pramuka, kali ini bareng sama aku bahas topik-topik yang hangat, yang seru ya. Yang pastinya aku bakal temenin kamu sampai nanti beres di jam 7 malam aja, pasti bakal seru dong. Dan nemenin kamu di suasana Purwokerto yang sore ini tuh agak mendung sebenarnya. Tapi mendung belum berarti hujan ya, jadi prepare aja, antisipasi kalau misalnya lagi keluar terus hujan ya. Berarti harus bawa mantel jas hujan dulu enggak sih? Ya kan? Nanti aku bakal update kamu dengan banyak hal seru. Jadi terus aja merapat di sini di Pro 2 FM Purwokerto. Kita ke lagu dulu, ada Monica Christiana, lilin kecil spesial buat kamu.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada salatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

ada updatean baru ya tahun berdua. Jadi ada salah satu grup yang cukup legend, ada Red Hot Chili Peppers ya. Ternyata salah satu rekamannya ya, master rekaman dari grup ini baru aja laku terjual dengan harga yang sangat-sangat fantastis ya, 4,9 triliun rupiah. Wow, ini emang mereka kan sangat legend ya, dan mereka resmi menjual katalog rekaman musik mereka kepada Warner Music Group dalam kesepakatan $300 juta. Jadi kesepakatan ini ngebuat Warner sekarang memegang kendali atas seluruh master rekaman dari band rock legend asal California, termasuk pendapatan dari streaming, pemutaran radio, penjualan album, sampai lisensi musik di masa yang mendatang. Wah, jadi langkah ini diambil untuk memperpanjang hubungan panjang dari grup ini dengan Warner Music ya, yang sudah jadi rumah mereka dari perilisan album iconic Blood Sugar Sex Magik di 1991, yang pastinya kalau kita lihat emang grup ini tuh udah legend banget ya di era-era 90-an teman pro 2. Album terakhir mereka itu ada Unlimited Love and Return of Dream Canteen di 2022. Ini juga sukses secara komersil, menembus 3 besar di tangga album Amerika dan juga Inggris. Wih, keren, keren, keren.

Selamat pagi pada saat maghrib untuk teman berdua di Purwokerto dan sekitarnya. Karena maghrib waktunya terbatas, jadi jangan ditunda, apalagi di skip. Dan yang pasti aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7, masih banget di sore ceria. Masih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta harus dicari, anak harus diajari. Kelak, semua itu tak berarti, kecuali dengan menghadap Ilahi, seraya membawa hati yang suci. Suci dari segala beban dunia, baik materi maupun imateri. Harta dan anaknya kelak akan bisa menyelamatkannya. Jika harta itu digunakan untuk mensejahterakan diri, keluarga, dan orang-orang sekitar. Anaknya diajarkan mengenal Allah Tuhannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, sehingga terpelihara perilakunya dari keburukan. Inilah permata yang paling berharga. Permata yang menyejukkan mata, menenangkan jiwa. Sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit, yaitu hari di mana anak laki-laki dan harta tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang suci dan sudah disediakan surga oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada perintahnya dalam pelaksanaan-pelaksanaannya, seraya meninggalkan larangan-larangannya. Damailah jiwanya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Salah satu grup idol K-pop yang udah cukup legend ada SHINee. Kabarnya sih bakal comeback ya. Mereka tuh bakal ngerilis mini album ke-6 mereka, judulnya Atmos. Jadi karya terbaru ini dikabarkan sih nanti bakal rilis secara global di tanggal 1 Juni, jadi awal bulan depan banget ya. Dan tentunya pengumuman ini juga dibarengi dengan peluncuran poster dan juga schedule film yang konsepnya unik banget nih tahun perdua. Jadi temanya itu perakhiran cuaca yang cukup lucu ya, ngasih informasi tentang rangkaian promosi album mereka ya. Widih, keren nih. Tentunya dengan pendekatan kreatif ini ya, ada sisi-sisi humor yang mereka tonjolkan di sini. Jadi comeback ini bisa dibilang mencuri perhatian para penggemar ya, karena emang jadi penanda kembalinya Kay, salah satu membernya. Asik ya. Karena absennya Kay itu kan waktu itu sempat karena dia itu terlibat dalam sebuah kontroversi ya, tapi ya, akhirnya semuanya udah beres. Dan tentunya kehadiran Kay ini juga dalam promosi ini menjadi momen paling ditunggu-tunggu banget ya, apalagi ngeliat SHINee itu kembali tampil dengan formasi lengkap mereka. Wah, pasti seru banget ya. Kita tunggu EP mereka nanti rilis tanggal 1 Juni ya tahun 2022.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: lakukan adalah masih berani bikin album.
1: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang, lo siapa sih? Udah bikin album aja, emang sudah terkenal apa? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Iya, benar.
0: Padahal bukan itu.
1: Bukan itu.
0: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
2: Bahwasanya kalau gua sudah punya album dan udah milikin album berarti gua masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
0: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
1: Amin.
0: Dan
1: amin,
0: itu
1: amin.
0: Menurut gue bukti keseriusan maksud gue. Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
1: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu udah, album full tuh jarang. Kayaknya.
2: Udah jarang banget.
0: Malah hampir nggak ada siapa sih.
1: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
0: Nah.
2: Bocoran, ya. Gue langsung kasih bocoran.
0: Tapi gue mau meng-highlight soal yang Mic Merah itu deh. Itu lo dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
1: Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
0: Iyalah gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
0: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue gitu loh. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana.
1: Alright.
2: Terus itu Mic Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
0: Tapi bedanya, gue bisa kasih tau bedanya.
1: Oke, apa tuh?
0: Kalau gue merah beneran.
1: Oke.
0: Kalau gue buat tempelin ini loh.
1: Apa? Tempelin stiker?
0: Spotlight. Iya,
1: spotlight. Oke.
0: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
1: DIY ya?
0: Iya. Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
0: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah dan terus.
0: Itu ya, di TikTok tuh ya?
2: TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
0: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
0: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro. Sudah.
1: Enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
1: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
1: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempet ngobrol terus di konser 7 ruang
0: waktu itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
1: Okay.
2: Padahal gue jadi backing vokal.
0: Gue. Gue shift 1.
1: Ada shift 1 ya?
0: Malamnya gue balik kan.
1: Okay.
0: Terus?
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity
0: gue. Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
2: Brandingnya.
0: Gak semua orang juga bisa berhasil.
1: Yes.
0: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu kan. Harus setia sama merahnya.
1: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai nanti.
0: Saya pensiun?
2: Sampai gue pensiun.
1: Nah itu dia. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih. Tapi kecuali
0: ada yang endorse. Dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
0: Oh dari mic tersebut ya.
1: Gokil.
0: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
1: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Bro 2 yang ingin bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube.

0: RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Ini dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangannya, lu
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergelutan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan.
1: Berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan. Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married ke depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, enggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
0: Muasabah.
1: Kenapa jilid bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Nanti kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Pertama,
2: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur, lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya, udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi lah. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini ciptaan lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini ciptaan siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Bisa. Kalau Majang juga mau. Siapa tau kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada. Lu bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Iya iya.
2: Kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar.
1: Nah, ini lo bisa ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Satu dua kemarin tuh Robby semua tuh.
2: Wih, 8 gokil. Lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Iya. Okay. Gue liat postingannya soalnya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Gitu. Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke, okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya?
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah, pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, Bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada Nanda tuh kenceng banget gitu.
1: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
2: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
1: bener
2: gitu.
1: Iya bener,
2: bener. Jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
3: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
2: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
3: 8.
2: 8, oke.
3: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
2: Jadi dikit dulu lah ya.
3: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang kan. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
2: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
3: Workshopnya doang.
1: Oh, workshopnya doang.
2: Gue juga kaget.
1: Udah jadi satu album 6 hari.
2: Workshop 6 hari ya?
1: Workshop untuk satu album.
2: Dari nol.
1: Gue juga kaget.
2: Keren. Masuk kayak waktu itu belum ada Suno.
1: Masuk Buri gue.
2: Iya,
1: iya, iya.
2: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
3: Masuk produksian dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
2: Ya hebat-hebat lah pasti.
3: Kayak drummer itu ada...
2: Agung ya?
3: Mas Agung Gimbal.
2: Dewa.
3: Terus yang bikin...
2: Andi Arman juga.
3: Andi Arman. Ya banyak lah, Rumi juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
2: Oke. Siapa nama itu ya?
3: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
2: Mas Yuski.
1: Mas Yuski.
2: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
3: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
2: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Ya kayak lu lah bang.
2: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
1: Pin gak ketemu jejaknya katanya.
3: Kita bounce back berdua.
2: Iya. Lebaran. Ya siapa tahu kan?
1: Iya.
2: Udah rumah loh ini, udah rumah.
1: Betul.
2: Oke, okay, kita mau main games?
1: Boleh.
2: Kita main games apa nih bro?
1: Kita main games jawatan
2: ya. Oke. Okay. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
1: Yoi.
2: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat, tidak boleh mikir. Harus asbun.
1: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
2: Let's go.
1: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
3: Tidak diaduk.
2: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
3: Jalan-jalan.
1: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
3: Chat duluan.
1: Oh, chat duluan.
2: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
3: Di ghosting.
1: Oke.
2: Okay. Terus?
1: Lagu galau atau lagu upbeat?
3: Galau.
1: Oh, galau.
2: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
3: Festival.
1: Anak
2: band bro.
1: Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
1: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
3: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
2: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
3: Single dulu deh.
2: Ah, gimana sih? Kita bahas. Tadi yang pertama itu adalah
1: bubur diaduk ya diaduk.
2: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
1: Gak diaduk.
2: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
1: Enggak sih.
2: Lu gak diaduk ya?
1: Gak diaduk gua.
3: Ini kalau kata TP begini ya.
1: Aduh, ada lagi nih.
3: Lu Panji nih. Gua
1: Panji. Benar. Boleh.
2: Kenapa harus gak diaduk?
3: Buburku ya bubur.
2: Lakum ninukum bali.
1: Bener. Iya sih. Iya, bener deh. Ya udah, suka-suka gue mau ngomong gimana.
2: Skip bubur gitu.
1: Iya juga sih, bener sih.
2: Aduh. Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
3: Jalan-jalan.
2: Lu suka traveling gitu ya?
3: Wih. Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
2: ya.
3: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
2: Benar.
3: Yang penting seger-seger lah.
1: Ngelihat alam ya. Ada badut.
2: Bukan dong. Itu alam-alam.
1: Masa bukan jendela? Ada
2: dan juga ya, Gen Z kering tau alam dah.
1: Iya juga sih, bener.
3: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
1: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
2: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
1: Di ghosting. Oh, kenapa gak mau nge-ghosting?
2: Jahat ya kalau ghosting ya.
3: Kayak gak ada kerjaan yang...
2: Chat okay. Duluan atau nunggu di chat?
3: Chat duluan.
1: Alright. Ya,
2: sangat ini ya,
1: bener.
2: Aktif.
1: Bener. Nyerang duluan.
2: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
3: Festival dong.
2: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
1: Aduh, Coachella.
3: Mas Ucup, mau
2: Pesapora ya?
1: Pesapora
2: ya?
3: Boleh nih line up tahun depan.
1: Bisa.
2: Bareng sama Aldi Gallagher.
1: So silly can wait. Oke, lanjut.
2: Tadi
1: lagu favorit. Galau.
2: Lagu galau.
1: Lagu upbeat. Galau ya?
3: Galau
1: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
3: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
1: Mm-hmm.
3: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
2: tampang tersakiti ya.
1: Aduh.
3: Kalian tahu sakitnya aku gitu kan. Gue suka lebih suka lagu galau. Karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
1: Benar.
2: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
3: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
2: Itu tuh dalam ya.
1: Benar.
2: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
1: iya
2: sih.
3: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
2: Padahal
3: kamu enggak peka.
1: Padahal itu dia.
2: Iya. Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
1: Peka. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi. Enggak mau ngomong aja.
3: Jokesnya tuh. Sorry.
1: Jokesnya senior.
3: Tahun banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
2: Ada sama lagi tadi terakhir.
1: Alright,
2: album single aja deh. Single. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
1: Bener.
2: Tapi kayak nggak apa-apa sih.
3: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys.
1: Cuman,
3: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
3: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
2: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
1: Betul.
2: Nah, waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
1: Gokil.
2: Itu bukti Bina Radio.
1: Yo.
2: Outputnya selalu oke, bro.
1: Melahirkan bintang-bintang ya.
2: Heeh.
1: Alright.
2: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
1: Dikit
2: aja rap itu lo. Rapnya lagu monolog coba.
3: Oke.
2: Kita tentang sama senior nih.
1: Harus. Oke, siap.
3: Kalau sama senior. Oke, siap.
1: Siapa?
3: Yang penting gratis. Master tuh gas.
2: Bisa. Gas. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
3: Enggak pakai musik ya?
2: Enggak usah,
3: apa aja. Oke.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: Oke,
0: itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip udah ada bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar
0: juta?
2: Belum sih. Belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Sudah. Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Masih banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin amin amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh
1: iya,
0: cepet banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eritama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.

Chat. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedi Widianto ke edisi kali ini Senin 11 Mei 2026. Kita ke informasi terkait dengan informasi ratusan atlet mahasiswa FISIP Unsud. Ini mempertajam pengetahuan tentang pentingnya literasi media dan selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto bekerjasama dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara menggelar kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa FISIP Unsud. Kegiatan tersebut bertajuk Literasi Media, Peran Kantor Berita dalam Membangun Peradaban Bangsa di Era Digital. Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siahaan Butar-Butar menyebut, kampus memiliki posisi strategis sebagai ruang pembentukan intelektualitas dan pola pikir kritis di tengah derasnya arus informasi digital. Dia menjelaskan perkembangan media sosial, kecerdasan buatan, digitalisasi, hingga media baru perlu mendapat perhatian serius dari berbagai elemen, mulai dari lembaga media, pemerintah, kampus, hingga dunia usaha. Beni menilai literasi media menjadi kebutuhan penting agar masyarakat mampu memahami, memilah, dan menyikapi informasi secara benar di tengah maraknya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Dia juga menekankan bahwa media berkualitas harus terus mengedepankan objektivitas, verifikasi, dan akurasi dibanding sekedar kecepatan penyampaian informasi.
2: Karena kita mau melihat bagaimana pendidikan komunikasi yang digelar di kampus-kampus negeri itu dan juga nanti kampus-kampus swasta itu benar-benar memberikan manfaat tentang media literasi. Karena sosial media, AI, digitalisasi, dan juga media konvensional dan juga media-media yang new media ini itu perlu mendapat perhatian serius dari berbagai komponen-komponen masyarakat.
1: Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsud, Norman Ari Prayogo mengatakan, perkembangan media sosial saat ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menilai mahasiswa harus mampu menjadi konsumen informasi yang cerdas, sekaligus produsen konten yang bertanggung jawab.
3: Memang berita itu mengalir terus-menerus kepada feed yang kita makan di Menkesnya Unsud juga sudah ditampilkan. Itu mendapatkan perdebatan yang luar biasa. Oleh karena itu memang kita sebagai sivitas akademika, hal itu merupakan tantangan besarnya kita.
1: Penguatan literasi media di lingkungan kampus menjadi penting agar mahasiswa mampu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi di media sosial. Selain di Rut Antara, kegiatan tersebut juga menghadirkan jurnalis Virgi Baker serta Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsud Edi Santoso sebagai narasumber. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia teman-teman Pro 2 informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.ready.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

82 nih di kesempatan malam hari ini ya, bersama Kedua Dividian temani sampai nanti di jam 12. Ini jelas banyak hal ya yang bakal aku berikan, termasuk juga nih ada penyakit baru nih. Namanya adalah hantavirus ya. Kayak apa sih gejalanya ya, dan bisa muncul seminggu setelah terpapar gitu. Ini virus dari mana lagi nih ya, hantavirus. Aduh, kita sudah diterpa dengan COVID-19. Tau-tau ini muncul lagi virus ya, namanya juga

0: I could tell you that I'll miss you.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
3: Kita mau bahas nih terkait dengan hantavirus ya, karena ini memang belakangan ya lagi rame juga, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan juga masyarakat untuk memperketat tadinya kebersihan lingkungan, ya nggak? Pasalnya untuk saat ini juga belum ada vaksin yang tersedia ya untuk menangani virus tersebut. Dan Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI ya, Piprim Basarah Yanuarso ini juga menegaskan agar masyarakat ya ini tidak perlu panik juga dengan adanya hal tersebut gitu ya. Dan yang jelas ya, kewaspadaan harus tetap dijaga melalui penerapan perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS ya, kayak dulu zaman kita COVID ya enggak. Yang dokter spesialis anak sekaligus pakar infeksi tropik IDAI yaitu Domikus Husada ini juga menjelaskan bahwa hantavirus umumnya dibawa oleh penyakit pengerat hewan pengerat ya, seperti halnya tikus gitu ya. Itu yang membawa adanya penyakit tersebut gitu. Karena kenapa? Kan penularannya juga terjadi terkait dengan adanya urin, kotoran hingga air liur tikus. Dan resiko penularan meningkat ya di ruangan tertutup yang terkontaminasi. Ada juga satu catatan penting bagi kalian juga yang ingin membersihkan rumah ya. Jangan menyapu kotoran atau juga urin tikus. Cara ini justru bisa membahayakan, karena kenapa? Karena partikelnya itu akan berterbangan ya, dan bisa dihirup ke paru-paru ya. Jadi paling bagus gunakan disinfektan untuk membasahi kotoran tikus gitu ya, atau urin tikusnya, barulah dielap, dipel, dibersihkan gitu doh ya. Ada ini benar-benar balik lagi kita ke zaman dimana COVID-19 tuh muncul ya. Aduh, semuanya di ini loh, pakai vaksin ya, desinfektan gitu ya. Nah, gejalanya apa sih? Gejalanya tuh mirip banget kayak flu biasa ya. Salah satu tantangan yang dihadapi dari hantavirus tuh gejalanya kayak flu biasa ya. Seperti halnya juga ada demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga rasa lelah yang hebat. Tubuh terasa lemas dan terus menerus pingin tidur ya. Jika seperti ini nih, sebaiknya langsung datui ke dokter buat periksa ya, bahaya takutnya kenapa-napa ya, takutnya kena hantavirus juga karena vaksinnya belum ada nih, masih baru banget nih virus.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Lanjut lagi nih, Mbak, terkait dengan hantavirus ya. Ada serem juga nih ya. Mana musimnya juga kemarau ya. Tapi yang jelas ya, infeksi dari hantavirus sendiri sebenarnya juga merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat ya, terutama tikus. Dan penularan ini terjadi melalui partikel virus yang terdapat pada urin dan kotoran hingga air liur dari tikus itu sendiri. Resiko penularannya meningkat drastis di ruangan tertutup dan juga terkontaminasi. Dikutip dari jurnal JAMA Network sendiri, orang-orang yang bekerja di tempat dengan kotoran dan urin hewan pengerat ini sangat rentan juga terinfeksi adanya hantavirus ya. Penularan melalui gigitan atau juga cakaran hewan ini lebih jarang terjadi. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat ada 23 kasus terkonfirmasi adanya hantavirus sepanjang periode 2024 hingga 2026. Nah, dari laman Mayo Clinic sendiri, infeksi hantavirus ini berkembang melalui tahap yang berbeda. Ada tahap yang umum ya, dan dialami apa aja sih? Yang pertama adalah demam. Seperti penyakit infeksi lainnya, infeksi hantavirus juga memicu demam, dan kondisi ini terjadi ya akibat adanya respon sistem kekebalan tubuh yang ekstrim terhadap infeksi itu sendiri. Orang dewasa mengalami demam jika memiliki suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Selain itu juga ada nyeri otot ya. Nyeri otot ya akibat peradangan sistematik dan juga gangguan pada pembuluh darah di sekitar jaringan otot. Selain itu juga nyeri juga merupakan tanda ya bahwa kita sedang melawan adanya virus tuh. Itu juga sakit kepala ya. Udah demam, nyeri otot, sakit kepala ya. Ini juga terjadi akibat adanya peradangan pada pembuluh darah di otak, dan hal ini juga menjadi respon alami tubuh terhadap virus itu sendiri. Selain itu ada mual-mual ya, ini juga berpengaruh terhadap sistem pencernaan. Jadi peradangan bisa mengganggu sistem pencernaan hingga memicu adanya rasa mual hingga muntah tuh. Adakah kalian yang sudah merasa seperti itu? Periksalah ke dokter ya. Serem, lebih baik mencegah daripada mengobati.

0: tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Ada virus baru ya, namanya hantavirus. Aduh. Ini nih ya, gejalanya boleh dibilang ya, ada demam, nyeri otot, sakit kepala, muntah-muntah, diare ya, batuk, itu juga ada sesak nafas, dan detak jantung tidak beraturan ya. Berdegup kencang jantungku. Oke, ada 8 ya, kurang lebih ciri-ciri yang menandakan nih terkait dengan adanya hantavirus. Nah, selengkapnya buat kalian yang penasaran apa sih sebenarnya hantavirus itu sendiri ya, atau juga gejalanya apa, bisa dilihat di cnnindonesia.com nih ya. Terkait dengan mana judulnya? Nah, ini dia. Gejala hantavirus bisa muncul seminggu setelah terpapar virusnya ya. Dan tentu saja selain itu juga waspada hantavirus dari tikus, karena memang ini menularnya khususnya ya dengan adanya hewan pengerat ya, tikus tuh bisa dari air liurnya, bisa dari kotorannya ya, bisa dari pipisnya juga, bah, karena memang gejalanya mirip sama flu tapi tadi tuh gejalanya ada kurang lebih 8 ya, selengkapnya bisa dilihat di sana. Oke, selepas ini aku Dodi Widian masih temani kamu lagi ya, kita bakal cuap-cuap bareng dan bakal live juga di TikToknya Pro 2 nih. Maka dari itu stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Malam-malam 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Bersama aku Dodi Budian di kesempatan malam hari ini tentunya temani sampai di jam 11 aja ya. Setelah tadi kita ngomongin terkait dengan dunia kesehatan ya, seperti halnya tadi ada virus hantavirus ya, ini virus baru ya. Gejalanya kayak flu tapi gejalanya luar biasa ya, ada 8 gejala tuh ya. Dan aku juga lagi live juga di YouTube, jangan YouTube, kasian teman-teman teknik. Di TikTok aja lah, kita lagi live di TikToknya Pro 2 ya. Terima kasih juga buat Hilda Atika nih, udah nyimbrung aja ya, kenemat malam aja buat kakaknya, malam juga gitu ya. Ada Eksa Jaya juga gabung, terus juga Dede Ahmad nongol juga ya. Oke, yang jelas aku mau bahas apa malam ini? Malam ini enaknya bahas apa? Aku belum dapat ilmu loh. Belum dapat apa sih namanya? Belum dapat pencerahan malam ini ya. Tadi juga ikutan nyimbrung di live TikToknya Elsa sama Aris ya. Tadi lumayan tuh. Ada juga Gancar juga nongol ya, ada Nanda ikutan gabung juga di kesempatan malam ini. Ada Nay, ada Rufa juga ikutan gabung ya. Oke lah, oh aku mau ini aja dibahas terkait sama warna kesukaan ya. Nah silakan nih buat yang ingin gabung ya, bisa gabung, kita ngomongin terkait dengan warna kesukaan ya. Warna kesukaannya apa sih gitu. Tadi juga aku coba cari tahu ya, terkait dengan warna yang kamu suka tuh mencerminkan kepribadian yang gimana gitu ya. Warna kesukaan. Nah bisa gabung juga di TikToknya Pro 2 ya, atau juga bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 juga di 081-327-312222. Oke, aku tunggu nih kita ngomongin terkait dengan warna kesukaan.

kampus atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM, Purwokerto.

Teman berdua gara-gara tadi aku tertawa terbahak-bahak ya. Sampai ternyata nih tenggorokan gatel nih. Ada-ada gatel ya. Jadi sorry dah buat kalian yang gabung juga untuk ngikutin live TikToknya Pro 2. Seperti biasa terganggu dengan batuk. Oh ya, malam ini kita juga lagi bahas terkait dengan warna kesukaan ya. Tadi ada teman kita yang gabung, Hilda, katanya suka warna biru nih. Warna biru sendiri juga melambangkan keharmonisan ya, mudah bergaul ya. Ada biru tuh, terus juga tenang. Mana sih tadi aku? Ah, ini dia ya. Orangnya tuh tenang, bijaksana dan bisa diandalkan tuh ya, warna biru. Terus juga tadi ada yang bilang suka warna merah muda ya atau pink. Nah, warna pink sendiri ini juga boleh dibilang ini melambangkan kepolosan, sedikit kekanakan dan juga sensitif ya, katanya gitu tuh ya. Terus juga ada warna oranye. Nah, ini warna oranye tadi kanan ya. Kanan ini bilang katanya kalau warna oranye itu ramah dan juga supel ya. Dan mereka juga senang menjadi pusat perhatian gitu ya. Nah, kalau yang lain gimana nih? Suka warna apa? Kalau aku pribadi lagi suka warna yang hijau ya. Mungkin enak di mata ya untuk dilihat. Soalnya kalau kita lagi pusing, kita lagi banyak kerjaan gitu ya, lagi penat, katanya kan lihat yang hijau-hijau. Nah, gitu ya. Lihat apa? Lihat duit. Biar matanya hijau. Nah, buat yang lain juga silakan bisa gabung ya di TikToknya Pro 2 atau bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 juga. Nanti bakal aku cari tahu warna kesukaan itu melambangkan kepribadian apa ya. Sampai nanti di jam 11 malam.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, kalian lagi dengerin kita lagi ngomongin apa sih? Waduh, kita lagi ngomongin terkait dengan warna kesukaan ya. Jadi setiap orang punya warna kesukaannya masing-masing, dan tadi juga beberapa warna sudah aku bacakan itu terkait dengan karakter dalam dirinya ya. Seperti halnya tadi ada warna pink, warna biru ya, terus warna orange, warna hitam gitu ya. Terus juga ada yang bilang warna kuning tuh apa sih? Warna kuning itu mencerminkan keceriaan, optimisme, kebahagiaan gitu ya. Dan penuh energi, selalu melihat sisi positif dari setiap situasi itu. Warna kuning ya. Orang-orang yang suka warna kuning tuh biasanya dia ceria ya, petakilan. Karena optimis dianya ya. Terus juga ada yang bilang warna putih, kalau warna putih apa tuh ya. Kalau warna putih itu melambangkan kesederhanaan, kebersihan juga. Nah kalau kalian suka warna putih ya, itu berarti ya sederhana dan juga kebersihannya itu dijaga ya enggak. Geser dikit dilusurin lagi tuh. Ada cenderung juga menghargai kejujuran dan juga integritas. Waduh warna putih ya. Nah kalau yang lagi di ya, TikToknya Pro 2 ngeliat aku pakai warna putih ya, memang jadwalnya Senin itu warnanya putih. Ya ada aku, yes aku sensor. Katanya suka warna hitam ya. Kalau warna hitam tuh tadi penuh dengan ke apa namanya? Kemistisan ya. Mistisan lagi. Ke apa sih namanya? Misterius maksudnya ya. Anaknya misterius ya. Terus juga mana sih? Nyatakan aja lah daripada salah. Dan juga kuat ya. Serta percaya diri tuh ya, warna hitam ya. Elegan dan berkelas katanya gitu kalau hitam ya. Nah, itu berarti tadi siapa namanya? Mana sih tadi? Hilang. Kamu mana tadi? Kerupuk balap nongol setelah sekian lama. Kerupuk balap kamu udah sehat? Kerupuk balap? Aku dari tadi ngomong, oh enggak. Aku takutnya jauh suaraku ya. Karena aku membelakangi mic. Oke. Ada Nadia ikutan gabung juga dan yang lainnya juga ikutan gabung ya. Oh ini tadi aku bip-bip gitu ya. Tadi suka warna hitam. Yes. Ya ya ya. Kalau kucel enggak kelihatan katanya gitu warna hitam. Ya. Aduh, itu kayak ini ya. Kayak Spider-Man tuh waktu apa ya? Dia kan warna bajunya ketumpahan warna hijau ya, terus enggak bisa dicuci, akhirnya dibalik tuh jadi warna hitam. Biar enggak kelihatan ya kalau kotor.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, dari batuk bersin mulu nih, sekarang bersin mulu ya. Moga tidak terkena virus tertentu ya, alias jadi meriang ya, jadi pilek. Jangan sampai daya, tapi nih bolak-balik bersin mulu nih aku nih ya. Ada tuh yang di live-nya Pro 2 tuh, bisa ngitung berapa kali aku bersin ya di TikTok ya. Nah, kita masih ngomongin terkait dengan warna kesukaan ya, karena aku juga bakal cari tahu warna kesukaannya ini melambangkan apa. Tadi ada yang suka warna ungu. Ungu ini cenderung kreatif dan juga imajinatif ya. Kesimpulannya adalah anaknya kreatif aja dah ya. Itu juga ada warnanya beda nih. Ada yang suka ya. Ini kerupuk balap katanya suka sama burgundi. Aku cari-cari burgundi tuh katanya canggih, berkuasa, ambisius. Dan juga percaya diri ya. Sampai dia akhirnya komen lagi tuh. Mau diriin negara sendiri aja lah. Karena ambisius ya dan juga percaya diri. Terus coklat tadi ada di ya. Tau-tau ada yang nongol minta warna coklat tuh. Itu melambangkan apa ya? Oke. Coklat itu adalah yang melambangkan ya adanya kesederhanaan dan juga kenyamanan ya. Mereka bukan tipe yang suka menghambur-hamburkan sesuatu dan kurang suka menjadi pusat perhatian tuh. Warna coklat tuh ya. Orangnya irit ya dan pemalu. Tuh kalau itu coklat ya. Nah yang lain juga silakan bisa gabung ya. Silakan bisa WhatsApp juga di 081-327-312222 ya. Untuk cari tahu terkait dengan warna kesukaan kamu tuh artinya apa. Dan juga bisa gabung di TikToknya Pro 2 ya. Di Pro 2 Purwokerto.

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.

Pro2, Pro2 FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Pro2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, bersama kedua di Widian ya, dirusuin sama Kiki tuh, undang Rizky eh main. Dari Pro 1 dia pindah ke sini karena di sana sepi enggak ada teman. Live ya, makanya live. Eh, kalau lagi sepi live. Aduh, aku berapa kali nih nulis ini nih? Udah 2 kali. Kehapus mulu, Ki. Ah, ini udah tuh ya. Kita lagi ngomongin terkait dengan warna kesukaan ya. Aduh, mendadak suaraku sengau gara-gara hidungnya mampet. Aduh, ya udah, buat yang lain juga silakan aja bisa gabung ya. Di mana lagi kalau bukan di TikToknya Pro 2 ya, di Pro 2. Ush, silo sekali cahaya kehidupan ya. Dinyalain enggak tuh Toto ya? Ada lampu kehidupan itu ya. Aku sampai ngomong apa ini tadi, lupa. Oh ya, lagi ngomongin terkait dengan warna kesukaan kalian ya. Jadi silakan bisa gabung, nanti aku bacakan warna kesukaan itu melambangkan apa. Bisa gabung lewat live TikToknya Pro 2 ya, di Pro 2 Purwokerto, atau juga gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081-327-312222 ya. Katanya kakak Kiki usil banget, iya bener ya. Ada silo tuh ya, neng mata tuh disorot ya gak. Oke, ini ada yang gabung juga, ada Arasios ya, katanya minta warna hitam tuh melambangkan apa ya. Hitam tuh suka dengan apa namanya, hal-hal ya yang bagus juga sebenarnya warna hitam. Misterius dan juga kuat ya orangnya ya, memiliki pandangan yang mendalam tentang kehidupan. Nah, percaya diri serta berkelas tuh ya, warna hitam. Nah, yang lain gimana nih warnanya, yuk? Ada warna-warna lain munculkah apa? Ya, yang tadi aku sudah katakan, nongol lagi tuh warnanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Tentunya bersama aku Dedy Widian dan kita masih bahas terkait dengan warna kesukaan. Karena warna kesukaan kamu pastinya akan berpengaruh juga ya terhadap kepribadian kamu ya. Ini ada juga yang gabung, ada siapa tadi? Ada Yohana. Yohana ikutan gabung ya, katanya dia suka warna hitam dan putih. Hitam putih. Kalau hitam itu boleh dibilang ya, jangan yang ini, nanti gak konsisten aku. Nah ini, warna hitam itu adalah misterius serta kuat ya, elegan dan juga berkelas. Kalau warna putih, mana putih? Putih itu sederhana dan juga suka kebersihan ya. Cenderung menghargai kejujuran dan juga integritas tuh ya, warna hitam dan putih tuh ya. Hitamnya misterius dan kuat, elegan dan berkelas. Kalau putihnya itu sederhana dan bersih ya. Terus juga suka kejujuran dan juga integritas. Itu dihargai itu warna hitam ya. Oke, ada siapa nih? Ada Putra Zabua ya. Salam dari teman-teman dari SPRRI Nias. Oh, kamu dari Nias. Oke. Selamat ini ya bergabung di Pradua Purwakarta. Salam juga buat teman-teman ya yang ada di RRI Nias ya, di Pro 2 nya khususnya Pro 1 dan Pro berapa di sana ya. Kalau ada Pro 3 kah atau pemberitaan, salam lah buat mereka-mereka semua ya. Salam kenal dari Pro 2 Purwokerto ya. Ada Putra ya, dari RRI Nias nih, jauh ya di selatan sana ya. Oke. Bentar, coba aku scroll lagi. Sadik, terima kasih Sadik sudah menyukai ya. Di WhatsApp ada ikutan gabung juga nih. Oke, di WhatsApp juga ada ikutan gabung ya. Di 081-327-312222, warna kesukaan. Ada Mega ikutan gabung aja. Jadi kalau warnanya merah sih gokil ya. Malam-malam buat kakaknya, kalau aku suka warna pink gak? Ya karena cewek banget katanya gitu ya. Kalau pink tuh polos ya anaknya ya, sama suka diperhatikan. Oke. Siapa nih? Benar-benar aku meleng dikit aja. Pemberitahunya udah macam-macam. Oke. Nanti dah aku bakal komen lagi ya yang ada di TikToknya Pro 2 ya. Suara aku udah mulai bindeng nih, udah mulai serak. Ada deh, gara-gara batuk ya sama pilek. Pancaroba nih kayaknya nih.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih ya, bersama aku Dedy Widian di kesempatan malam ini ya. Lagi live juga, kita ngomongin terkait dengan warna kesukaan ya. Ini ada teman kita yang gabung, ada jeruk mandarin. Waduh, udah aku follow kak. Oke, nanti aku bakal follow back ya. Katanya jeruk mandarin tuh suka sama warna, apa tadi ya, ungu muda ya, atau lilaks, katanya gitu ya. Nah, warna ungu muda ini, warna ungu muda lembut ya, lilaks. Itu cenderung punya kepribadian tenang, feminim, romantis, dan juga optimis ya. Sering dikaitkan juga dengan kreativitas dan jiwa muda. Jiwa muda. Ya. Itu dia, kayak warna ungu ya, ternyata warna ini ya. Tadi juga banyak kok yang suka warna ungu ya. Aku menyimpulnya kalau warna ungu tuh lebih ke ini aja, orangnya kreatif gitu ya. Oke, okay. Juga warna biru banyak, warna hitam banyak, warna hijau banyak, tadi pink juga banyak ya. Jadi mayoritas tuh yang tadi sempat aku cari juga ya. Warna kesukaannya adalah warna ungu, warna biru, warna hitam, warna hijau, warna pink. Tuh ya, 5 warna itu tuh banyak banget tadi yang suka warna-warna itu. Nah, kamu juga suka warna apa nih? Buruan gabung karena mumpung aku masih live di TikToknya Pro 2, bisa langsung aku komenin ya. Kalian suka warna apa dan kepribadiannya gimana, oke? Okay?

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: malam-malam.
1: Dengan kekuatan bulan yang paling...
2: Teman Pro 2 ya, sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini ya, bersama Kedua Dividian, karena waktunya juga sudah mepet, mau di jam 11 malam ya. Habis ini bakal ada jazz musik yang temani kamu sampai nanti di jam 12. Dan aku pun juga bakal pamit di jam tersebut. Buat kalian yang pingin request lagu, besok bisa dari jam 10 sampai di jam 12 siang di Hitlist Pro 2 ya. Aku juga bakal siaran di jam tersebut, oke? Okay? Jadi ya udah, gabungnya besok buat request. Kalau sekarang nikmatin lagu aja ya. Tetap di 99, Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0: @RRI1222 Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

0: 最高、最高、最高、最高、最
1: 高。Saleh。
2: Iya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
3: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
1: tolong
3: Mak.
1: Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tepatnya untuk Senin 11 Mei 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

gonna thank me. Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Malam-malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada dialog kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di curhatnya Pro 2. Kilo bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh. Suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di surga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alaya, wa abu'u bidambi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan, tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khoiri Fauzi mengajak seluruh pengasuh pondok pesantren untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak dan bebas dari kekerasan. Ajakan ini disampaikan dalam Halaqoh Interaktif Pengasuh Pesantren Putri se-Jawa Tengah di Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Untuk mengarahkan tangan kanannya ke layar. Satu.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khoiri Fauzi menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi para santri di lingkungan pesantren. Dalam kegiatan Halaqoh Interaktif Pengasuh Pesantren Putri se-Jawa Tengah dan pelatihan Musrifah di Pendopo Dipa Yuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara, Menteri Arifah mengajak seluruh pengelola pesantren untuk bersama-sama mewujudkan pesantren yang aman, bebas kekerasan, serta menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kasih sayang. Menurut Menteri Arifah, para santri menghabiskan waktu selama 24 jam di lingkungan pesantren. Karena itu pengasuh memiliki tanggung jawab besar memastikan para santri tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman. Menteri PPPA juga menyoroti 4 pilar utama perlindungan santri, yakni keamanan fisik, perlindungan kehormatan dan martabat, perlindungan dari perundungan, serta terciptanya suasana belajar yang nyaman.
3: Dan oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita jaga anak-anak kita, mari kita jaga perempuan-perempuan kita, dan kita jaga anak-anak kita, perempuan kita, dan keluarga kita. Kami memiliki simfoni. Simfoni itu adalah sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Datanya berubah setiap detik, karena kita mendapatkan informasi dari seluruh Indonesia. Kabupaten ini kekerasannya ada berapa per detik ini. Sepanjang tahun 2025, kasus yang terlaporkan kepada kami sejumlah 35.131 kasus. Korban perempuan dan laki-lakinya ada 7.359 korban laki-laki. Jangan salah, sekarang korban laki-laki juga banyak.
2: Kegiatan yang diprakarsai oleh RMI PWNU Jawa Tengah ini diikuti sekitar 350 peserta, terdiri dari pengasuh pesantren putri dan para musrifah dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyebut pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi bangsa. Karena itu, menciptakan pesantren yang aman dan ramah anak menjadi investasi penting bagi masa depan. Dalam forum ini, peserta juga mendapat pelatihan terkait implementasi pesantren ramah anak, pencegahan kekerasan seksual hingga deteksi dini persoalan psikologi santri. Di akhir kegiatan, para peserta mendeklarasikan komitmen pembentukan satuan tugas perlindungan santri di masing-masing pesantren sebagai langkah nyata mewujudkan pesantren ramah anak dan perempuan di Jawa Tengah.
4: Bila wanita bisa menunjukkan, wanita ini bukan sebagai pesaing bagi pria, tetapi wanita ini adalah tiang utama dan yang bisa mewarnai terkait dengan pembangunan di seluruh penjuru, tidak hanya dari segi keagamaan, tetapi insya Allah wanita ini multi talenta. Karena kadang wanita itu menjadi dokter, bukan karena saya dokter, tapi saya yakin seluruh ibu nyai yang di sini kalau di tempatnya masing-masing bisa menjadi dokter, karena di saat keluarganya sakit, para wanita lah yang menjadi garda terdepan, menjadi sarjana ekonomi, menjadi akuntan. Karena segala sesuatu tentunya wanita yang memanage terkait dengan keluarganya.
2: Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin, pengurus NU Jawa Tengah, serta tokoh perempuan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

Sepadah. Selamat pagi, teman Prodia. 99 Prodia FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Prodia. Sepadah bareng sama aku Dosan. Sampai jam 10 aja aku bakal temani kamu ya. Tentunya pagi hari ini biar makin semangat, makin happy, makin seru. Apalagi bentar lagi bakal long weekend banget ya. 14, 15, 16, 17 buat kamu yang mau libur panjang. Buat yang mau libur panjang ya, yang gak bisa libur panjang, tetap kita harus happy ya. Biar makin happy lagi pagi hari ini aku temenin ya. Dan tentunya ada kesempatan juga buat kamu yang mau share komentar kamu. Malah karena pagi ini kita bakal ngebahas tentang ghosting atau silent treatment. Mana yang menurut kamu lebih menyakitkan ya? Boleh langsung di-share sekaligus kasih tahu alasannya kenapa ya melalui WhatsApp di 081-327-312222 atau bisa gabung juga melalui Instagram dan juga TikToknya Pro 2 ya di @rripro2pwt ya. Nanti boleh join live TikToknya Pro 2 juga, tapi nanti ya aku tungguin sambil dengerin lagu yang satu ini nih teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita ngebahas tentang Piala Dunia ya, yang memang selalu hadir dengan cerita luar biasa dari berbagai generasi pemain ya. Dan ada pemain yang memang tampil saat masih remaja dan mencetak sejarah di usia yang sangat muda. Namun ada juga pemain yang tetap mampu bersaing di level tertinggi meski usianya udah lebih dari 40 tahun ya. Jadi rekor pemain termuda di Piala Dunia dipegang oleh Norman Whiteside dari Ireland, North Ireland ya, yang tampil di Piala Dunia tahun 82 ya. Dan saat itu dia masih berusia 17 tahun. Sementara itu rekor pemain tertua ini dipegang oleh Essam Al-Hadary dari Mesir yang bermain di Piala Dunia 2018 pada usia ke-45 tahun ya, bahkan sukses menepis tendangan penalti ya. Jadi dari pemain muda penuh energi hingga pemain senior yang memang berpengalaman, semuanya ini menjadi bukti bahwa sepak bola ini bukan soal usia tapi juga tentang mimpi, kerja keras dan juga semangat untuk membawa negara di panggung dunia. Wow. Dan jangan lupa dengarkan siaran sepak bola tentunya hanya di RRI ya, sebagai pemegang lisensi Piala Dunia untuk siaran sepak bola.

0: Cebasi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, antara ghosting dan juga silent treatment, kira-kira menurut kamu mana yang lebih menyakitkan dan kenapa ya? Boleh langsung di-share sekarang juga, baik di WhatsApp, Instagram atau TikToknya Pro 2 ya. Oke, selamat pagi yang udah ikutan gabung. Ada Siska. Wah, ini kakak Siska kah? Kayaknya sih bukan ya. Oke. Wah, parah sih kak. Menurutku silent treatment ini lebih ngeri ya. Kayak digantung tapi gak mati-mati ya. Mending di-ghosting aja deh sekalian biar jelas akhirnya gimana ya. Ada Kevin juga, thank you. Ghosting parah sih. Tiba-tiba ngilang tanpa jejak tuh bikin overthink parah tiap malam ya. Overthink parah nih. Nah, sedep banget rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, asli. Kayak pengalaman banget ya. Tapi emang kayak gitu sih. Aku pernah ngalamin tiba-tiba kayak lost contact. Gak ada kabar, gak ada apa. Padahal sebelumnya juga ngobrol baik-baik aja. Hey kamu yang ada di sana. Nih, aku lagi ngomong nih. Ada Cindy, thank you ya. Aduh, dua-duanya sama bikin sakit hati sih kak. Mending jomblo aja gak sih? Jomblo atau punya pasangan harus happy tetap ya. Jadi kalau ada pasangan harus menambah kebahagiaan kita. Kalau nambah ruwet, nambah pusing, nambah stres, hempas jauh-jauh, run, lari ya. Soalnya daripada kena mental gara-gara kelakuan orang yang gak punya etika komunikasi. Nah ya, ada yang namanya teknologi atau pengetahuan, yaitu dengan ilmu berkomunikasi. Jadi belajar biar gak cuma di bangku perkuliahan aja digunakannya ilmu komunikasinya, tapi juga dalam relationship juga ya.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Radio FM Purwokerto.

0: Tunggu bro, dua, langsung aja kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pagi hari ini ya. Kita langsung menuju ke Banyumas yang diperkirakan hujan ringan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Cilacap diperkirakan hujan ringan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Sama seperti dua kota sebelumnya, Purbalingga diperkirakan juga dengan hujan ringan dengan suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius. Banjarnegara juga hujan ringan dengan suhu rata-rata 22 hingga 28 derajat Celcius. Sedangkan Kebumen melengkapi kota-kota sebelumnya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.